yang sedang mendengarkan kami di Kuching Sarawak. Frekuensi kami 87.6 MHz. Juga di Kota Kinabalu Sabah 88.1 MHz. Juga yang bersama dengan kami di pensiriman langsung, aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, juga di Android TV, dan juga bersama dengan kami di Smart TV. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi. Kerana aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Saudara boleh dengarkan kami bukan saja dalam negara. Sekiranya berada di luar negara sekalipun, boleh sentiasa bersama dengan kami 24 jam sepanjang waktu. Terima kasih yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Kita ada Haji Bari, Haji Ramli, Kak Nuri Akasa, Benny Pratama dari Kampung Jawa. Juga kita ada Cik Mamu, Kak Asmah Jamiran, Kak Min Rahim. Juga kita ada Mat Nasir dari Johor Bahru, Cik Nur Zali Ahmad. Juga kita ada Kak Harni dari Ipoh, Cik Jali dari Singapura, Cik Kasim bin Tajuddin. Juga kita ada Mak Ronan Pusin, mungkin sedang memandu lori kita kini, hati-hati mandu. Juga kita ada Acik Normal Ahmad, Cik Abdul Jalil Paiman dari Kota Tinggi Johor. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami sepanjang waktu, dan jadikan Radio Klasik antara yang terbaik pilihan saudara. Untuk di awal jam ini, ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Dato' M. Daud bersama Rohani Hashim, Cinta Buta. Suka kasih ya, sayang klasik.

yang terus setia bersama dengan kami, juga yang sedang memandu ketika ini. Tak kiralah ke mana saja arah yang dituju, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang paling penting, fokus pemanduan, saudara. Saya dah kongsikan sedikit informasi. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, berkuat kuasa tengah malam tadi hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya berkata harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen seliter bagi tempoh yang sama. Selain itu, katanya harga runcit bahan api bersubsidi membabitkan RON 95 kekal RM1.99 seliter, diikuti diesel RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Sementara itu, MOF berkata kerajaan akan terus melindungi rakyat dan perniagaan daripada kesan ketidaktentuan global. MOF berkata kerajaan menanggung subsidi bernilai RM2.63 seliter atau 57% bagi penerima budi madani RON 95 berbanding harga tanpa subsidi. Katanya penerima

Terima kasih saudara yang terus setia bersama dengan kami. Sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi akan terus menggamit kenangan dan memori saudara dulu, kini dan selamanya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita kini. Menerusi hantaran di Facebook beliau, Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan surau di wilayah persekutuan. Di hantarannya, mengatakan jerebu semakin teruk, senjata adalah satu doa, dan menyeru semuanya melakukan solat hajat serentak di seluruh masjid dan surau di kawasan wilayah persekutuan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmat dan hujan yang bermanfaat, kata beliau dalam hantaran itu. Baik, tepat pukul 9 pagi kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Satu.

0: có bàn, có gió giang, có gió. Ní cơ có buôn mạng lê, xa quá liệt tù lạ tù.
1: À, ông mạ ni, sekolah tinggi tinggi tak kan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Nggak anak-anak orang tak payah duit.

0: Saya nak anjur Mila tu, Mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi terus setia bersama saudara untuk jam yang terakhir di segmen sajian klasik. Dan terima kasih kepada yang terus setia bersama dengan kami. Juga mungkin ada yang baru je buka radio, dengarkan radio klasik. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kena jadikan kami yang terbaik pilihan saudara. Saudara, kebakaran tanah gambut yang berlaku di Indonesia terus membara di bawah permukaan tanah selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Ianya mencetuskan jerebu toksik yang menjejaskan kualiti udara di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Singapura. Fenomena dikenali sebagai api zombie itu berlaku apabila lapisan gambut terus membara walaupun api di permukaan sudah pun berjaya dikawal. Sekaligus sebenarnya menyukarkan usaha memadam kebakaran sepenuhnya. Di beberapa kawasan di Borneo, Indonesia, penduduk berdepan jerebu tebal dan berbau busuk apabila kebakaran merebak di kawasan gambut berhampiran kediaman serta ladang. Kebakaran gambut berbeza daripada kebakaran hutan biasa kerana api boleh merebak di bawah permukaan tanah tanpa menghasilkan nyalaan. Keadaan itu menjadikan usaha mengesan dan memadam kebakaran lebih mencabar, terutama apabila kawasan berkenaan mengalami kekurangan air. Asap daripada kebakaran gambut yang berlaku mengandungi bahan pencemar berbahaya, antaranya amonia, hidrogen, juga selain zarah halus yang boleh menembusi paru-paru dan memasuki aliran darah. Susulan tekanan serantau yang semakin meningkat, Menteri Alam Sekitar Indonesia, Jumhur Hidayat, memberi jaminan kebakaran hutan akan terus dan juga akan dapat dikawal sepenuhnya. Dan jaminannya adalah tempoh sebulan. Menurutnya, anggaran itu dibuat berdasarkan perbincangan bersama bersama dengan Badan Nasional Bencana setelah menilai situasi semasa. Ketika mengulas tawaran bantuan daripada negara lain, beliau berkata pemerintah sedang meneliti setiap cadangan sebelum membuat keputusan. Sebelum ini, Indonesia menerima 3 helikopter bersama sejumlah anggota dan peralatan sokongan daripada Jepun selain serbuk pemadam api dari Brazil. Misi bantuan dari Tokyo berakhir pada 29 September lalu selepas Jakarta mengzahirkan penghargaan atas bantuan dan yakin dapat menangani kebakaran dan hutan tanah itu tanpa bantuan pihak luar. Prihatin, Radio Malaysia.

Lagu nyanyian Siti Nordiana bersama Syura Bakawali terus menghiburkan saudara waktu ini. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi sajian klasik. Dan juga untuk melaman saudara, selepas ini rakan penyampai Adalia Nasharuddin akan terus bersama saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 4 Jamadil Awal.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Lambau. L-A-M-B-A-U. Lambau. Lambau adalah hal bercucuk tanam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Apa khabar semuanya hari ini? Moga semuanya baik-baik sahaja hendaknya. Baik, sekali lagi pertemuan kita di udara untuk hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Nama saya Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Bertugas menemani hari saudara bermula 10 pagi hingga 2 petang nanti menerusi melodi klasik. Terima kasih buat rakan penyampai Izzat Safi, satukan hati kekal abadi, yang baru saja selesai tugasannya menghiburkan pagi saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Terima kasih juga buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang memilih untuk terus dengar kami setiap hari. Semoga pagi ini membawa ketenangan kepada hati yang gelisah, kekuatan kepada jiwa yang lelah dan harapan baru kepada mereka yang hampir berputus asa. Hadapi dengan senyuman, insya Allah semuanya akan baik-baik saja.

Bagi Puan Sabaria yang mungkin sedang mendengar Radio Klasik ketika ini, moga terhibur dengan lagu tadi, lagu Sabaria nyanyian Dato' Andre Goh. Baik, seperti biasa saudara, nombor WhatsApp kami 0135656128. Hari ini saya nak buka ruang WhatsApp untuk saudara kongsikan maksud rindu kepada saudara. Apa sahaja definisi rindu kepada saudara, kongsikan dengan kami. Sekali lagi taliannya 0135656128. Katakan kata yang berkait dengan rindu, maksud rindu, apa yang sedang anda rindukan sekarang, kongsikan saja di talian WhatsApp kami 0135656128. Baik, sambil-sambil tu terus saja berhibur dengan lagu ini, lagu Pandang Boleh Saja nyanyian Azlina Aziz, membawa kembali saudara ke tahun 1986. Melodi Klasik.

Baik, lagu tadi lagu Seringgit Dua Kupang rakaman 1971, nyanyian Abdullah Cik berkanding suara dengan Datuk Yusni Hamid. Ada tak yang rindu zaman nilai duit kita sangat besar? Waktu tu bawa duit belanja pergi sekolah RM1 boleh dapat sepinggan nasi lemak campur dengan segelas air. Masa tu kan, sekarang ni RM1 tak boleh, tak cukup. Sekurang-kurangnya RM3 kot, paling sikit untuk belanja anak ke sekolah. Baik, bercakap pasal rindu, ini ada kiriman dari Muhammad Azan bin Rejab, Sungai Petani, Kedah. Rindu pada bangunan NSTP Jalan Bangsa, terletaknya Studio 31 di tingkat 4, semasa bertugas sebagai pelukis grafik 35 tahun dahulu. Banyak kenangan bersama-sama rakan setu tugas waktu tu, dan sedih juga mengenangkan ada rakan-rakan yang sudah pun meninggalkan saya, katanya. Baik, Kak Izzah dari Ulu Tiram, Johor pula kongsikan, tentulah rindu pada arwah suami, lebih-lebih lagi saat ini akak tengah demam. Masa ada arwah, walau demam, rasa selamat dan lega. Kami di Radio Klasik mendoakan agar Kak Izzah cepat sembuh dan kembali sihat seperti biasa. Baik, Kak Salma Ahmad Bani dari Pontian, Johor, katanya bila sebut pasal rindu, rindu yang teramat sangat dengan kawan-kawan persekolahan era 70-an. Baik, ini kiriman daripada Mama Nini di Yokohama, Jepun. Ingin ucapkan salam sayang dan sangat-sangat rindu buat suami dan anak-anak yang berada di Rawang, Selangor, dengan ucapan nantikan kepulanganku hujung bulan ini. Baik, Wan dari Tanah Merah, Kelantan,

Baik, waktu sekarang pukul 10.43 minit pagi. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Klasik yang sempat berkongsi rasa dan cerita berkaitan rindu. Dan kita terima kiriman WhatsApp dari Syahariah. Bagi saya, erti rindu itu bila kita masih teringat seseorang walaupun dia sudah lama tiada. Rindu itu bila kita teringin sangat nak dengar suara, nak tengok wajah dan nak rasa kasih sayang mereka semula. Tapi kita tahu semua itu hanya tinggal kenangan. Saya sekarang berada di Muar dan saya sangat rindu arwah Abah Atuk dan arwah Mak Tok perempuan yang membesarkan saya sejak saya baru lahir. Sampai hari ini kasih sayang mereka masih hidup dalam hati saya. Kak Wan Nuriza dari Yan Kedah, ucapan rindu Tok Mama pada cucu-cucu Tok Mama yang kurang sihat. Moga cepat sembuh. Nanti Tok Mama dengan Tok Bah pi tengok. Rindu sangat-sangat. Kak Lang Jerantut, Kak Lang pernah dulu bawa 50 sen, 50 kupang saja. Kalau ada kelas tambahan petang, Kak Lang bawa bekal nasi, lauk, telur bungkus dalam daun pisang. Rindu sangat nak makan nasi bungkus dalam daun pisang macam dulu-dulu. Juga kita terima dari SBJ dari Taman Permai Jaya Sungai Perak. Rindu bererti mengingati seseorang yang berjauhan. Seperti pantun ini, SBJ kirimkan pantun, pohon pau, pohon mengkudu, tumbuh rendang di tanah seberang. Duduk jauh terasa rindu, bulan yang terang sama dipandang. Tu dia, orang lama-lama kalau berpantun meresap ke dalam jiwa. Baik, selepas ini M. Rizal dengan lagu Abang Beca, rakaman 1979. Juga kita ada lagu Anita Sarawak, Joget Sayang Disayang. Terus saja berhibur, Melodi Klasik.

Baik, Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Masih bertemankan saya, Adalia Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Baik, bagaimana agaknya cuaca di tempat saudara? Keadaan jerebu di tempat saudara bagaimana? Kadang-kadang kita ukur jerebu tu melalui mata. Maksud saya tu macam, genting tak nampak lah hari ni, teruk jerebu ni. KLCC tak nampak lah hari ni. Maksudnya teruk lah jerebu tu. Baik, ini ada satu perkongsian dari My Health KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jangan menilai kualiti udara dengan mata sahaja. Jadi perlu semak IPU sebelum keluar, kurangkan masa di luar bangunan, pakai N95 dengan betul jika perlu keluar, dan ikuti nasihat rasmi dari semasa ke semasa. Kena semak bacaan IPU terkini melalui portal atau aplikasi rasmi Jabatan Alam Sekitar. Baik, jangan agak-agak je. Kita kena check dulu. Kita kena semak dulu IPU sebenar yang menilai kita punya udara, kualiti udara di tempat masing-masing. Jangan menilai melalui mata sahaja. Baik, selepas ini tepat pukul 11 pagi nanti, kita akan berhibur dengan lagu-lagu lama, lagu-lagu klasik, menerusi nostalgia di klasik. Tapi sebelum itu, terus saja berhibur dengan lagu ini, Bunga Kasih, duet Siti Fairuz dan Kaza, Melodi Klasik.

0: Menghampiri pukul 12 tengah hari, nostalgia di klasik juga akan melabuhkan tirainya untuk waktu ini. Tapi jangan risau, jangan bimbang, saudara masih boleh dengar segmen nostalgia di klasik ini pada pukul 10 malam nanti. Dan sebelum berakhir, berhibur terus dengan lagu Rentak Hujan, nyanyian Peggy Tan. Lagu-lagu nostalgia terbaik hanya ada di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Nostalgia di klasik.

0: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Itu tadi sebuah lagu berentak joget nyanyian Kenny, Remy dan Martin. Lagu Joget Si Burung Tiung dirakamkan pada tahun 1983. Selepas ini, berhibur pula dengan lagu Terkenang Di Kau nyanyian Julie Remy. Tapi sebelum itu, saya nak sambung baca lagi kiriman WhatsApp yang diterima menerusi talian 013-5656-128. Semuanya berkaitan dengan rindu. Kak Zai dari Renggam katanya dah bosan duduk di rumah, nak keluar je rebut tebal pula. Rindu nak berkebun, mawar sepi Melaka, rindu sangat-sangat dengan sahabat-sahabat dan jiran-jiran semasa menetap di kuartus Custom Port Klang pada tahun 1974 hingga 1988 dan di kuartus Custom Pulau Langkawi sekitar tahun 1988 hingga 2007. Terlalu banyak kenangan suka duka pahit manis. Moga semuanya berada dalam keadaan sihat sentiasa. Dan satu lagi, Rosie Cik Kwan dari Rawang, rindu kepada yang telah tiada, emak, apak dan adik G. Haji Muhammad Yusof dari Brunei Darussalam, rindu kepada putera tersayang almarhum Nubhan atau Sunur Surur bin Haji Muhammad Yusof yang telah kembali ke Rahmatullah pada 24 April 2026. Salam takziah daripada kami di Radio Klasik. Baik, saudara, selepas ini banyak lagi lagu-lagu kenangan 70-an dan 80-an. Terus saja berhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun untuk saudara hari ini menerusi Melodi Klasik. Ada Liana Syarudin, Dalam Hati Ada Cinta, Dalam Cinta Ada Kita bertugas hari ini.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari. Dan seperti biasa, untuk 15 minit berikutnya ini, kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan. Dan hari ini, kita akan bersama-sama dengan NSQ Resources Sendirian Berhad, telah pun bersedia di talian Encik Muhammad Arham Solahuddin. Assalamualaikum, Encik Arham.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, DJ?
0: Sihat, Alhamdulillah. Encik Arham, sihat ya?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Baik, apa agaknya ingin dikongsikan hari ini? Teruskan.
1: Baik, Assalamualaikum. Selamat tengah hari ya, saya ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Baik, saya doakan semoga kita yang mendengarkan radio pada hari ini dipermudahkan segala urusan. Dan juga yang penting ya, diberikan kesihatan. Maklumlah dengan musim jerebu sekarang ni ya, nak tak nak memang kita punya tahap kesihatan kita ada yang terjejas. Jadi kat sini saya nak titikkan pesanan supaya kita sama-sama okay, perbanyakkan minum air masak ataupun air putih, ataupun bak kata orang Perak lah, ayo mati. Kemudian kalau boleh kita kurangkan juga aktiviti di luar. Sekiranya perlu, sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai lah. Sebab kita pun saja maklum untuk apa menangani jerebu ni, dia punya partikel-partikel dia sangat halus. Jadi kita perlukan pelitup muka yang sesuai. Kemudian yang paling penting, okay, sentiasa amalkan minuman saran burung walet NSQ, insyaAllah. Sebab apa? Sebab jerebu ni nak tak nak kita punya kesihatan memang ada yang terjejas. Ada yang disebabkan jerebu ni dapat demam, batuk, sesama dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita punya sistem daya tahan tubuh kita tak kuat, okay, tak cukup kuat. Jadi dengan mengamalkan minuman saran burwalid, insyaAllah. Sebab apa? Mengikut kajian, saran burwalid ni sangat bagus, okay, sangat bagus untuk meningkatkan kita punya daya tahan tubuh, okay. Selain daripada itu, saran burwalid juga bagus untuk sesiapa yang ada masalah berkaitan sendi dan juga urat saraf. Jadi sangat sesuai untuk kita ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak yang mana ada masalah susah nak, orang kata apa, nak meneruskan kita punya aktiviti harian. Ada yang nak berjalan pun payah nak bergerak, ada yang nak solat pun terpaksa berdiri, terpaksa duduk, okay. InsyaAllah dengan mengamalkan minuman sarang burung walet NSQ secara istiqomah, insyaAllah dapat mengurangkan kita punya masalah kesihatan ni lah. Jadi bercakap pasal jerebu tadi kan, okay, saran burwalid juga bukan sesuai, bukan sahaja sesuai untuk kita yang berusia ataupun kita yang orang kata golongan dewasa, tetapi sangat juga sesuai untuk seisi keluarga dan juga tak kira lapisan umur seawal usia 2 tahun. Okay? Lagi-lagi jerebu ni bukan orang tua saja terjejas. Kita punya anak, kita punya cucu pun terjejas juga. Itu sampai ada sampai sekolah terpaksa tutup. Betul. Jadi untuk maklumat semua, kita punya produk minuman sarang burung walet NSQ bukan setakat sesuai untuk orang yang berusia, tapi macam saya katakan tadi, sesuai untuk semua lapisan umur. Jadi boleh saya katakan kat sini, produk kita ini produk seisi keluarga. Jadi rugilah kalau dekat rumah kita tak ada.

0: sebotol pun minuman karang burung walet Nescu. Jadi selain daripada itu, okey, karang burung walet juga sangat bagus, ya, sangat bagus untuk sesiapa yang cepat letih, cepat lesu, tak bermaya, okey, nak bangun tidur pun susah ni, berat. Jadi tak susah untuk kita amalkan minuman karang burung walet Nescu. Sebab apa? Bukan setakat bagus untuk kita punya tahap kesihatan, tapi nak amalkan pun sangat mudah. Okey, kat sini kita cuma syorkan untuk amalkan dua sudu dua kali sehari. Okey, sebelum makanlah ketika perut kosong. Kalau dua kali sehari ni bermaksud sebelum sarapan pagi dan juga sebelum tidur. Jangan lupa. Kemudian kepada sesiapa antara kita yang mungkin ada amalkan sebarang ubat-ubatan hospital, okey, kat sini saya nak tegaskan, jangan sesekali tinggalkan ubat-ubatan hospital. Dan itu wajib. Kita punya minuman karang burung walet Nescu ini sebagai ikhtiar tambahan. Jadi kalau nak amalkan, seboleh-bolehnya kita jarakkanlah. Okey, untuk pengetahuan semua juga, kita punya produk kita ini dikilangkan di kilang kita sendiri, ya, yang bertempat di Rembau, Negeri Sembilan. Untuk pengetahuan semua juga yang mendengarkan kita pada tengah hari ini, produk kita dikilangkan di kilang yang memiliki sijil halal daripada JAKIM dan juga sijil mesti daripada KKM. Jadi boleh saya tekan kat sini, produk kita ini insyaAllah suci dan selamat. Nak tahu berkesan ataupun tak, kena cuba. Okey, kepada para pendengar sekalian juga, tak lain tak bukan kita masuk radio saja, semestinya kita bawakan juga promosi yang sangat sesuai dengan poket masing-masing. Okey, hari ini kita datangkan seperti biasa. Okey, dua package, iaitu package bajet dan juga jimat. Jangan tak tahu, ya, kita punya produk kita ini kita datangkan dalam botol yang bersaiz 250 ml. Harga sebotol di pasaran adalah RM89. RM89 untuk sebotol bersaiz 250 ml. Tapi untuk hari ini sehingga pukul 6 petang, kita bawakan promosi, iaitu yang pertama promosi bajet. Jadi bajet sebab apa? Sebab sesuai dengan bajet masing-masing dan juga sangat sesuai kepada mungkin yang baru nak cuba untuk amalkan minuman karang burung walet Nescu. Yang mana untuk promosi bajet ini kita bagi 3 botol yang bersaiz 250 ml dengan harga cuma RM100 sahaja. Okey, 3 botol 250 ml dengan harga cuma RM100 sahaja. Jadi sangat sesuai lah kalau ada di kalangan kita yang baru nak cuba tapi takut, Allah, kalau Nescu keluar je botol banyak, keluar je botol banyak, belum cuba lagi. Jadi sangat sesuai untuk dapatkan promosi ini, yang iaitu promosi bajet. Seterusnya kita ada promosi jimat. Okay, jimat ni sangat sesuai untuk kita punya pelanggan yang dah pernah cuba produk kita dan merasai keberkesanannya. Jadi boleh dapatkan promosi jimat yang mana kita tawarkan pada hari ini, iaitu 10 botol bersaiz 250 ml dengan harga cuma RM300 sahaja. 10 botol RM300 sahaja. Jadi masing-masing boleh pilih yang mana sesuai dengan bajet masing-masing, boleh dapatkan promosi kita, iaitu promosi bajet 3 botol dengan harga RM100 sahaja, ataupun promosi jimat dengan promosinya 10 botol cuma harga RM300 sahaja. Jadi seperti biasa, nak dapatkan promosi kita ini boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. Saya ulang lagi sekali, 013-245-5548, ataupun boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Baiklah DJ, kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini.
1: Baik, kita berehat seketika.

0: Baik, itu tadi lagu Jauh-Jauh Berkirim. Salam nyanyian Maria Baco. Jangan risau kalau saudara nak beli, nak cuba pati sarang burung walet Nescu ni. Walaupun di mana jua saudara berada, Nescu boleh hantarkan. Betul tak, Encik Arham?
1: Betul.
0: Ada kos pengantaran ke?
1: Ya, insyaAllah. Promosi kita bagi tadi memang akan ada tambahan lah untuk penghantaran. Tapi jangan risau. Seperti saya katakan tadi, promosi kita bawakan pada hari ini memang orang kata sangat sesuai dengan bajet poket masing-masing lah. Okay, untuk yang mengikuti kita sebentar lagu tadi, hari ini Nescu membawakan produk kita tak lain tak bukan, iaitu minuman sarang burung walet Nescu 2 dalam 1, yang mana hari ini kita datangkan dengan botol bersaiz 250 ml. Okay, untuk pengetahuan semua, harga sebotol 250 ml ni berharga dekat pasaran RM89. Okey, RM89. Kenapa? Kalau ada yang katakan, oh mahalnya sebotol RM89. Sebab kita bawakan kepada anda produk yang berasaskan sarang burung walet. Okey, untuk maklumat semua, sarang burung walet ini kalau dululah kita katakan makanan premium. Bukan semua orang boleh ataupun ada berkemampuan untuk menikmati makanan yang berasaskan sarang burung walet ini. Tapi teknologi semakin berkembang, zaman dah berubah. Kita kalau boleh nak mudahkan semua rakyat Malaysia terutamanya untuk sama-sama merasai dan mendapat kebaikan dan khasiat yang ada pada sarang burung walet. Okey, untuk itu kita bawakan kepada anda semua produk kita minuman sarang burung walet, yang mana saya katakan tadi harga sebotol RM89. Tak naklah kita minum sebotol saja kan, sebab apa? Minuman berkhasiat ni kalau boleh kita amalkan sentiasa, baru kita nampak dia punya kesan dia. Jadi untuk hari ni kita bawakan dua pakej, yang mana pakej pertama adalah pakej bajet. Untuk pakej bajet ini sangat sesuai untuk siapa yang mungkin nak restock, tunggu bajet ujung bulan nak restock, ataupun sesuai untuk siapa yang baru nak cuba, tak ada masalah. Iaitu kita bawakan 3 botol bersaiz 250 ml dengan harga cuma RM100 sahaja. Okay? 3 botol RM100 sahaja. Ataupun kalau ada di kalangan kita yang memang dah biasa amalkan, nak beli dalam kuantiti banyak, ataupun nak beli banyak sebab apa, mungkin baru pertama kali nak cuba tapi nak beli dalam kuantiti banyak sebab nak bagi mungkin ada di kenalan kita ataupun sanak saudara kita yang mungkin ada masalah yang sama, jadi kita beli banyak untuk berkongsi, tak ada masalah. Kita bawakan kepada anda pakej yang kedua, iaitu pakej jimat, yang mana kita tawarkan 10 botol dengan harga cuma RM300 sahaja. 10 botol RM300 sahaja untuk pakej jimat. Jadi nak dapatkan promosi ini seperti biasa, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. Saya ulang, 013-245-5548. Ataupun kalau kita call tak dapat, maafkan kadang-kadang kita talian sangat sibuk, boleh juga WhatsApp kita di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Baik, untuk pengetahuan semua jugalah, saya katakan tadi produk kita ini produk orang kata makanan premium. Kalau dulu bukan senang nak dapatkan produk yang berasaskan sarang burung walet. Jadi kat sini saya nak titikkan juga pesanan supaya ingatlah untuk produk kita ini, untuk pengetahuan semua memang kena jaga, jangan terdedah kepada panas. Okey, jangan biar terdedah, dan kalau dah buka tu cepat-cepat simpan dalam peti sejuk untuk menjaga kita punya kualiti produk kita lah. Okey, untuk mengatakan semua juga, produk ini sangat-sangat sesuai untuk kita yang ada masalah. Okey, masalah seperti cepat letih, cepat lesu, sakit sendi-sendi urat saraf dan sebagainya. Juga sangat sesuai untuk meningkatkan kita punya daya tahan tubuh, yang mana sangat sesuai untuk semua lapisan umur, tak kira jantina. Baik, produk kita ini boleh saya katakan dua dalam satu, sebab apa? Bukan takat boleh untuk kegunaan luaran, tapi bagus untuk dalaman juga. Bukan untuk kecantikan saja, tapi terbaik untuk kesihatan. Jadi sama-sama kita cepat rebut peluang kita ini, sebab promosi kita ini hanya sah sehingga pukul 6 petang ini saja. Boleh hubungi kita di talian selagi sekali 013-245-5548. 245-5548. Ataupun boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Baiklah, saya kata daripada saya, Nescu Pati Sarang Burung Walet 2 dalam 1, pantang letak pasti habis, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tawaran menarik dari Nescu Resources Sdn Berhad bersama-sama dengan Encik Muhammad Arham, Solahuddin, istimewa untuk pendengar setia Radio Klasik.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tok siap, noca, marbut dan guru takmir.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Bandar Gaza. Sukan badminton terbuka Denmark, tiga beregu negara meneruskan kemarahan ke pusingan kedua kejohanan selepas mencatatkan kemenangan dalam aksi pusingan pertama awal pagi tadi. Ia sekaligus menyaksikan dua daripadanya bakal bertembung sesama sendiri. Pada aksi di JK Bank Arena di Odessa itu, beregu lelaki negara Chia Weiji, Tio Yi memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei, Lin Yu Chie 21-16, 21-15. Dalam acara beregu campuran, Chen Tang Ji, Tok Iwei turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan rakan senegara Jimmy Wong, Cheng Su Yin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Klase. 10 pagi hingga 2 petang.
1: Baik, saudara, sebagai panduan, tepat pukul 1.02 minit tengah hari tadi telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dan solatlah di awal waktu agar perjalanan hidup kita hari ini lebih terancang dan teratur. Salam.

Baik, saudara, kembali bersama-sama saya Adalia Nasharudin ke udara sekali lagi untuk edisi hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Baik, sedikit perkongsian, jangan lupa untuk sama-sama merasakan debaran, meraihkan kejayaan calon-calon Anugerah Sri Angkasa 2026 yang bakal berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada 24 Oktober 2026. Juga akan bersiaran secara langsung di TV2 pada tarikh tersebut, dan kemuncak Anugerah Seri Angkasa boleh ditonton juga

untuk kategori masing-masing. Antaranya kategori penyampai radio lelaki terbaik, kita punya wakil untuk Radio Klasik Azlan Omar, Nadia Ahmad untuk calon penyampai radio wanita terbaik, Nura Muhammad Yunus calon kategori dokumentari radio terbaik, Emilina Muhammad Zamri kategori rancangan agama radio terbaik, dan Azura Lisa Aziz untuk calon kategori pengimbangan audio radio terbaik. Moga kejayaan akan menjadi milik mereka dan Radio Klasik khususnya. Hanya yang terbaik daripada RTM. Anugerah Sri Angkasa 2026, segalanya bermula di sini.

0: 때.
1: Penghantaran pulang fasa pertama buka noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayar tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Pelancawan 2027, apa kita dapat?
5: Bantuan warga emas tahun hadapan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion bagi manfaat hampir 200,000 penerima.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.
6: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Selamat tengah hari semua. Ini ada kiriman pantun dari Mitra 7. Waktu pagi menjala ikan, menjala sampai ke hulu. Makanan sudah dihidangkan, mari kita makan dahulu. Kepada yang sedang menjamu selera, selamat makan tengah hari. Dan jangan lupa sentiasa mengambil makanan yang seimbang agar kita sentiasa sihat di sepanjang hari. Baik, apa khabar Kak Hapipah Desaru juga? Apa khabar Encik Daman Huri dari Taman Sri Lalang Indah Keluang? Juga selamat tengah hari Encik Kasim Usman dari Kelang. Ini ada juga kiriman rindu dari Kak Maria dari Berang. Dari Beranang. Minta maaf. Dari Beranang, rindu sangat dengan sahabat-sahabat yang duduk di Lok Kawi Sabah sekitar tahun 1983 hingga 1985. Kirimkan sahaja rindu saudara menerusi 0135656128. Baik, yang makan tengah hari, yang sedang menjamu selera, selamat makan tengah hari dan selamat memadu juga bagi yang dalam perjalanan ke mana-mana juga destinasi. Semoga selamat sampai. Dan Radio Klasik akan sentiasa menemani saudara sepanjang perjalanan.

92.5 MHz, lembut bayu pantai cendering Terengganu, negeri cantik budaya menarik. Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Baik, saudara, menghampiri pukul 2 petang, tugasan saya temani saudara di Melodi Klasik sampai ke penghujung. Dan selepas ini, rakan penyampai Muti Ah Samsudin akan menyambung tugasan temani saudara menerusi Mestika Klasik. Jadi, untuk waktu ini, izinkan saya, Adalia Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Lambau. L-A-M-B-A-U. Lambau. Lambau adalah hal bercucuk tanam.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Burung serindik terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang bahasa dan budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai Adalia Nasharudin yang menemani saudara merusi melodi klasik bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang, dan saya akan menyambung tugasannya menghiburkan saudara dengan lagu-lagu kenangan. Dan untuk pertemuan hari ini, 15 Oktober 2026, bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah, bertemankan saya Mutia Samsudin yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan sehingga pukul 6 petang nanti. Dan saudara, petang ni saya bukan keseorangan. Saya bersama-sama dengan penyampai baharu iaitu Farah Haslinda, dan akan menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan kalau nak dengar suara beliau, jadi tunggu, beliau akan bersuara sebentar lagi. Sementara itu, kita teruskan hiburan untuk lagu-lagu pop Ye Ye. Selepas ini, lagu daripada Alina Rahman dan Impian Batik, merusi lagu Hilangkan Berganti, lagu yang dirakamkan pada tahun 1967. Tetapi kita dengarkan dahulu Sayang Oh Sayang, M. Fazil dan The Les Coster. Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

0: terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Lagu daripada Aida dan Jamalia, Mursi lagu Berkawan. Lagu ini hasil ciptaan Malik Haji Ahmad dan liriknya ditulis oleh Harun Abdul Majid. Baru saja menghiburkan saudara di Mistika Klasik. Dan waktu sekarang pukul 2.18 minit petang. Orang kata berkawan biar beribu, bercinta biar satu. Jadi saudara, hargailah sahabat yang sentiasa ada, bukan hanya ketika kita gembira tetapi saat kita berduka. Kerana sahabat yang baik sukar dicari, indah untuk dihargai. Jadi kau saudara boleh kongsikan dengan saya di talian WhatsApp kami 0135656128 antara pengalaman bersama-sama sahabat yang saudara tidak boleh lupakan. Jadi boleh kongsikan untuk petang ini. Sementara saya menanti kiriman daripada saudara, kita teruskan hiburan untuk petang ini. Lagu daripada Kasim Selamat, mesti lagu Omar Maruyah. Mungkin ada yang bernama sahabat dia Maruyah, jadi boleh kongsikan. Dan selepas itu menanti saudara pertanyaan Kamsia M. Ali dan The Siglap Boy. Terus di Mestika Klasik.

0: Lagu daripada Azlina Aziz, Jika Ditinggal-Tinggalkan. Orang kata kalau sayang isteri ni tinggal-tinggalkan, kalau sayang anak tangan-tangankan. Baik saudara, saya nak bacakan kiriman yang saya terima di talian WhatsApp kami. Antaranya saya terima daripada Pak Long Krau. Katanya sahabat beliau Abu Hassan bin Ahmad, sangat baik orangnya. Pernah dulu nak tengok bola di Stadium Ipoh, katanya tak ada modal masa tu. Dia kata tak apa, bawa badan je, semua aku belanja. Oh betul, orang kata suka duka bersama sahabat. Dan kiriman kedua, dengan siapa kita terima Farah?
1: Okey, kiriman kedua daripada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah. Dia kirimannya, Pak Long tak dapat lupakan dengan sahabat Pak Long iaitu Din yang berada di Besut, Terengganu. Masa tu Pak Long kerja di Besut, Terengganu. Duduk rumah Din lah masa tu. Kenangan dengan keluarga Din sampai sekarang Pak Long tak dapat lupakan. Terima kasih Din, ku doakan kau dan sekeluargamu sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih.
0: Ya, baik. Dan seterusnya dari Kabung Sarawak, katanya salam buat anak saya Muhammad Izmil dan isteri, isterinya Salwani Saleh, kini bertugas di Klinik Kesihatan Semenyih. Salin Zulkifli dan suaminya Dinilai, salam rindu dari keluarga di Sarawak. Terima kasih semua yang menghantar kiriman. Nanti kami akan bacakan lagi. Sementara itu kami menantikan kiriman saudara. Kita berhibur dahulu. Lagu daripada Rohana, lagu daripada Rahim Jamil, orkes irama baru bertajuk Rohana. Dan selepas itu menanti saudara Edayan dan The Joylist, mersi lagu Tak Kusangka, lagu yang dirakamkan pada tahun 1969.

0: Plastika Klasik.
1: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
2: Setiap Isnin hingga Khamis.
3: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
2: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan

0: masih bertemankan saya, Farah Haslinda. Baiklah, seterusnya kita bacakan kiriman daripada Aziz Muhammad Said aka Pok Jis Wakaf CIH KB. Semua sahabat saya baik-baik, terutamanya sekolah dan sahabat-sahabat Radio Klasik. Hormat menghormati antara satu sama lain, insyaAllah akan berkekalan. Terima kasih Pok Jis atas kiriman. Terima kasih juga pada Kak Long Great Sofia, Mak Rok 60 Sin, Paimah Rosman, Kampung Melayu Raya Sagil, Tangkak, Johor.
1: Dan selamat petang juga buat Min Rahim, JB, Acik Fatimah Zah, Muaz Johor. Dan kita juga ada siapa ya? Kita juga ada Muhammad Jalil Tasrin, Blok 12 Feda Lok Selatan, Kota Tinggi, Johor. Kerana terus dengarkan Radio Klasik. Tak kira di mana juga saudara dengarkan. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan tak lupa juga yang dengarkan kami melalui My Preview 705. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada M. Bakri, Hati dan Budi, dan menanti saudara Afida S dan Orkes Nirwana melalui lagu Mata Keranjang, lagu yang dirakamkan pada tahun 1966. Jadi terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Otok ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
7: Kadar insentif penuaian padi ditingkatkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar semusim, manakala kadar insentif pembajakan yang telah ditingkatkan kepada RM300 akan dikekalkan dan diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: ممكن اكو ترتاري كالاو لا سنغوتا ممكن اكو كنجاتو. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Baik saudara, seperti yang saya war-warkan sebentar tadi, tepat pukul 3 petang kita akan ikuti segmen tajaan. Dan untuk petang ini kita akan bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran DCM Legacy. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan. Baik saudara, sementara kita menanti Puan Nurul Ain di talian, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Ku Kan Tunggu Jua, lagu yang dari NAS, lagu yang berjudul Ku Tunggu Jua. Dan kita dengarkan dahulu lagu daripada NAS.

0: Baiklah saudara, kita bersama-sama dengan Puan Nurul Ain untuk segmen tajaan petang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Dj Mutia?
0: Sihat, Alhamdulillah. Jadi Puan, pastinya ramai dah tertunggu-tunggu ni. Apakah tawaran istimewa buat pendengar setia Radio Klasik untuk petang ini?
1: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat semua pendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Macam mana petang ni tuan-tuan dan puan yang baru habis kerja, yang tengah dalam perjalanan balik, yang sedang buat kerja rumah, semoga semuanya dipermudahkan. Ha, petang-petang macam ni biasanya badan pun dah mula terasa penat kan, dari pagi macam-macam kita buat kerja, urus keluarga, keluar masuk sana sini, tahu-tahu dah petang. Ha, sebab itu sesekali kita kena berhenti dan tanya diri sendiri, aku ni dah cukup jaga diri ke belum? Ha, tambahan pula keadaan cuaca sekarang kan, kadang panas, sekarang hujan, dan kita sekarang sedang berdepan dengan jerebu. Jadi jangan lupa perkara asas, minum air secukupnya, rehat bila perlu dan kurangkan aktiviti di luar kalau keadaan udara kurang baik. Dan petang ini saya nak kongsikan satu produk yang mungkin dah biasa didengar oleh pendengar-pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai. Pelfai merupakan minuman kesihatan yang menggabungkan sarang burung walet, delima, rozel dan madu dalam satu botol kaca berisi padu 325 ml. Kenapa ramai yang suka sangat? Sebab mudah, tak perlu bancuh atau campur apa-apa. Boleh dijadikan salah satu minuman dalam rutin harian kita. Bukan minuman sebarangan tau, sebab ia diformulasi daripada bahan-bahan berkualiti tinggi. Bahan-bahan ini semua dipilih dengan teliti lah, supaya setiap tegukan bagi manfaat pada badan kita, dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Malah ia sesuai untuk semua peringkat umur, dari kanak-kanak 3 tahun sampailah ke warga berusia. Baik, tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang kan bila kita sebut minuman kesihatan ni, orang terus bayangkan ubat. Ha, rasa pahit, kena paksa minum. Tapi Pelfai ni lain ya. Ia bukan ubat, bukan jamu, tapi satu minuman kesihatan 4 dalam 1 yang memang direka khas untuk bantu badan kita ni rasa lebih selesa, lebih ringan dan sihat dari hujung rambut sampai ke hujung kaki lah. Produk ini dikeluarkan oleh syarikat Bumi Putera, tempatan kita sendiri ya. Kami memang fokus kepada penghasilan produk yang selamat lah, semula jadi, dan paling penting ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dengan pengeluaran dilakukan di kilang bertaraf GMP. Baik tuan-tuan puan-puan, kalau kita nak hidup selesa, bukan semata-mata selesa ada rumah, ada duit, ada kenderaan kan, tapi yang paling penting badan kita ni kena sihat ya. Bila badan sihat, semua jadi mudah. Nak solat pun mudah, nak jalan pun tak mengah, nak jaga anak cucu pun bertenaga. Sebab itu kita kena jaga dari dalam, bukan tunggu sakit baru nak cari ubat. Tapi amalkan benda yang baik sebelum badan kita ni minta tolong. Dan salah satu usaha yang ramai dah mula buat sekarang adalah dengan minum Pelfai lah. Okey, apa yang Pelfai buat pada badan kita? Pertama sekali, dia bantu bersihkan usus kita lah. Usus ni ibarat pipe dalam rumah. Kalau dah lama tak cuci, tersumbat kotor berbau, air pun tak jalan lancar. Sama juga dengan badan kita ni tuan-tuan puan-puan. Bila usus kotor, toksin tak keluar, kita pun jadi lesu. Sembelit kulit pun nampak kusam. Jadi bila amalkan Pelfai, perlahan-lahan dia bantu cuci dalaman kita. Kita mula rasa badan ringan, mudah buang air, angin keluar elok, badan pun rasa lapang je kan. Tak adalah rasa macam bau beban je sepanjang hari kan. Betul tak? Yang kedua, Pelfai bantu masalah angin dalam badan. Ramai orang tak sedar, angin yang terkumpul boleh disebabkan kita rasa mual, pening, badan lenguh-lenguh, sendawa tak habis dan tidur tak lena. Rozel dalam Pelfai membantu keluarkan angin secara semula jadi. Okey, seterusnya, Pelfai ni bantu untuk kulit kita juga ya. Sebab dalam dia ada antioksidan yang tinggi. Gabungan delima, madu dan sarang burung walet itu memang power untuk buat kulit kita ni jadi berseri-seri. Dan Pelfai juga bantu beri tenaga harian pada kita. Ni ramai orang lelaki suka ni, sebab bila minum Pelfai waktu pagi, terus rasa segar, tak mengantuk waktu kerja, tak letih walau balik petang, dan waktu malam pun masih bertenaga untuk ibadah dan urus keluarga. Okey, untuk warga emas pula, Pelfai ni sangat-sangat membantu untuk sendi-sendi dan lutut. So, bila umur dah makin naik, sendi pun mulalah bagi isyarat kan. Tapi ramai makcik-makcik, pakcik-pakcik dah minum Pelfai ni, dia bagi feedback dekat kita. Lutut tak ngilu macam dulu. Kalau dulu naik tangga pun rasa seksa sangat kan. Sekarang boleh jalan jauh sikit dah. Sebab dalam Pelfai ada madu dan sarang burung walet yang bantu kurangkan keradangan dalam badan dan kuatkan sendi kita. Okey, dan selepas mengenali Pelfai dengan lebih dekat tadi, mesti ada yang tertanya, jadi berapakah harga Pelfai ni sebenarnya? Okey, ini yang paling menarik sekali. Kita ada dua pilihan pakej istimewa untuk anda. Harga biasa Pelfai ialah RM155 sebotol. Tetapi untuk promosi kali ini, kami bawakan tawaran yang jauh lebih menarik supaya anda boleh dapatkan Pelfai pada harga pakej. Pakej pertama, 8 botol Pelfai hanya RM250. Pakej kedua, 12 botol Pelfai hanya RM300 tuan-tuan dan puan. Cuba tengok perbezaannya. Dengan tambahan RM50 saja daripada pakej 8 botol tadi, anda boleh dapatkan 4 botol tambahan. Ya. Jadi kalau anda memang bercadang nak ambil lebih banyak perfai, pakej 12 botol ni memang patut anda jadikan pilihan. Nak pilih pakej 8 botol boleh, nak terus ambil 12 botol pun boleh. Pilihlah mengikut keperluan dengan dompet anda. Dan yang paling menarik, sekali kedua-dua pakej ini datang dengan penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Kalau dah berkenal, hubungi pihak kami dan dapatkan maklumat lanjut untuk membuat pesanan WhatsApp atau telefon terus ke 0149882436 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Jadi jangan tunggu lagi, kita berehat sebentar dan kembali selepas ini.
0: Baiklah, kita berehat sebentar dengan lagu daripada Dahlan Zainuddin. Terima kasih.

0: Terima kasih untuk semua yang terus dengarkan Radio Klasik tak kira di mana jua saudara berada. Dan saudara masih di segmen tajaan bersama-sama dengan Puan Nurul Ain untuk DCM Herb Legacy.
1: Terima kasih DJ Mutia. Baik, tuan-tuan dan perempuan, kembali semula bersama saya di Ruang Udara Radio Klasik. Tadi kita dah umumkan promosi di Cinema Perfine untuk hari ini dari harga asal RM155 sebotol. Hari ini kita ada dua pilihan package yang memang menarik. Package pertama 8 botol Perfine hanya RM250 sahaja. Dan kalau anda nak terus ambil lebih banyak, kita ada package kedua ni 12 botol Perfine hanya RM300. Dua pilihan, satu promosi yang istimewa. Nak pilih 8 botol boleh, nak terus ambil 12 botol pun boleh. Dan paling best, kedua-dua pakej ini percuma penghantaran ke seluruh Malaysia, termasuk pendengar-pendengar kita yang duduk di Sabah dan Sarawak juga. Dan promosi ini khas untuk hari ini sahaja dan sehingga jam 6 petang ini. Cepat-cepat tahu, masa dah tak banyak ni. Lepas tu harga akan kembali seperti biasa. Jadi saya nak ingatkan, sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga untuk dapatkan promosi Perfine. 0149882436 0149882436. Nak COD pun boleh tunggu barang sampai nanti baru buat pembayaran. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok cara orang dulu menjaga kesihatan, memang luar biasa usaha mereka kan. Sanggup pergi jauh ke hutan, cari akal kayu, kumpul daun herba dan rebus berjam-jam semata-mata nak jaga tubuh badan. Tapi sekarang alhamdulillah semua itu tak perlu lagi dah, sebabnya semua kebaikan dan khasiat yang mereka cari dah terkumpul dalam satu botol Perfine yang lengkap, mudah dan terus boleh dinikmati setiap hari. Di dalamnya pula terkandung delima, rozal madu dan sarang burung walet, empat anugerah alam yang sejak turun-temurun dipercayai membantu tenaga, kecantikan dan kesihatan dalaman. Sebenarnya dah ramai sangat yang mencuba dan alhamdulillah mereka kongsi rasa perubah yang sangat menggembirakan. Badan terasa lebih ringan dan bertenaga. Sendi pun tak mudah sengal-sengal macam dulu. Malam pula tidur lena, bangun pagi tu rasa macam segar je kan. Sistem pencernaan pun makin lancar. Kulit pun ramai perasaan, makin berseri-seri, tak kusam seperti sebelum ini. Dan ada juga yang cerita bacaan gula, bacaan kolesterol serta tekanan darah jauh lebih stabil berbanding sebelum ini. Lagi-lagi sekarang tengah musim jerbu ni. Jadi apa yang kita dapat daripada Perfine ketika musim jerbu? Bukan untuk merawat jerbu, tetapi kita boleh jadikan ia sebagai salah satu ikhtiar menjaga rutin kesihatan. Walaupun keadaan jerbu sekarang sukar dijangka ya tuan-tuan dan puan, kita masih boleh mengambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti di luar jika udara kurang baik. Ikut saranan pihak berkuasa dan pastikan keperluan air harian mencukupi. Ingat tuan-tuan dan puan, kesihatan diri dan keluarga perlu sentiasa menjadi keutamaan. Jadi sebab itulah saya selalu katakan kepada pendengar semua, Perfine bukanlah sesuatu yang diminum sekali dua dan terus mengharapkan perubahan. Apa-apa pun yang penting ialah amalan yang konsisten di samping pemakanan seimbang dan gaya hidup yang sihat. Itulah yang ramai pelanggan kami cuba amalkan setiap hari. Hari ini mungkin badan kita masih terasa sihat, alhamdulillah itu satu nikmat yang sangat besarlah. Tetapi nikmat kesihatan juga perlu dijaga ya tuan-tuan dan puan. Jangan tunggu sampai badan mula bagi isyarat baru kita nak terfikir untuk berubah. Okey, tak nak macam tu. Jadi hari ini berilah diri sendiri peluang, cuba Perfine sebagai langkah kecil tapi impaknya besar untuk kesihatan, insyaAllah. Bila badan sihat, hari-hari kita jadi lebih bertenaga, ibadah lebih lancar, urusan harian pun teratur. Kesihatan bukan sekadar hak diri sendiri tau, tapi juga hadiah terbaik untuk orang yang kita sayang. Jangan tunggu lagi, mula jaga badan hari ini, esok pasti lebih bermakna, insyaAllah. Dan sebelum saya akhiri siaran ini, izinkan saya ulang sekali lagi, kerana kita tahu dalam hidup ini peluang yang baik tidak selalu datang dua kali. Hari ini kami bawakan satu peluang ikhtiar yang bukan saja murah dari segi harga tetapi besar nilainya pada kesihatan, ketenangan dan harapan. Kami ada dua pilihan pakej untuk anda pilihlah. Pakej pertama 8 botol Perfine hanya RM250. Pakej kedua pula 12 botol Perfine hanya RM300. Nak pilih yang mana ni? Betul. Jangan pening-pening tuan-tuan dan puan, tengok pada keperluan anda, okey? Yang penting dua-dua pakej memang harga istimewa kita bagi dan paling pendengar-pendengar kita suka adalah penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi tak kira anda di mana, buat saja tempahan dan kami akan uruskan penghantaran terus kepada anda. Kalau tengah fikir-fikir lagi tu, jangan lama sangat tuan-tuan dan puan, sebab promosi hebat ini tamat jam 6 petang nanti. Tak lama dah, tinggal beberapa jam saja lagi. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, WhatsApp atau telefon segera ke 014 0148-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 0148-988-2436. Baiklah tuan-tuan dan puan, selesai sudah perkongsian kita hari ini dan insyaAllah saya akan kembali lagi dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat untuk anda semua. Sementara itu, jaga diri baik-baik, minum air secukupnya dan jangan lupa produk hebat kami semestinya pati sarang beruang Lipo 5 sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurul Ain dari DCM Herb atas perkongsian dan tawaran istimewa buat pendengar setia Radio Klasik. Dan saudara, saya nak kongsikan terlebih dahulu waktu solat bagi Sabah dan Sarawak. Masuk waktu solat fardu asar bagi Kota Kinabalu Sabah pada pukul 3.21 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.24 minit petang dan Kuching Sarawak pukul 3.43 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan selepas ini menanti saudara lagu daripada Alina dan The Batiks, Bulan dan Cahaya.

Lagu daripada Junainah M. Amin, Aku dan Dia, lagu yang dirakamkan pada tahun 1973. Dan lagu ini merupakan lagu yang dinyanyikan semula, lagu English, How Can I Tell Her Labo. Dan saudara, mungkin waktu sekarang ramai yang sedang berniaga dekat permis-permis perniagaan. Terima kasih kerana terus dengarkan kami untuk dengarkan Radio Klasik sebagai halwa, hiburan halwa telinga saudara. Dan ada juga yang sedang menyediakan makanan, menguruskan perniagaan dari rumah ataupun berniaga secara dalam talian. Kami doakan semoga semua dipermudahkan urusan. Mudah-mudahan pelanggan semakin bertambah, jualan semakin baik dan rezeki saudara sentiasa diberkati. Dan setiap usaha ada nilainya, setiap penat lelah ada ganjarannya. Semoga apa yang saudara usahakan hari ini memberi rezeki dan kebahagiaan buat keluarga. Dan terima kasih kerana terus bersama-sama kami di Radio Klasik. Dan selepas ini menanti saudara lagu daripada Julie Sudiro dan Kartina Dahri, merupakan lagu Burung Nuri. Dan selepas itu Eddie Ahmad, Hilang Bulan Tahunku Nanti. Terus menggambik kenangan, Mestika Klasik.

0: 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

Kedaulatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia kekal bertemankan kami di Radio Klasik yang dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi utama di tempat saudara. Terima kasih banyak-banyak. Dan saudara, mungkin waktu sekarang musim tidak menentu, musim peralihan monsun. Jadi kita lebih berhati-hati. Kadang-kadang hujan lebat dan ribut petir boleh berlaku secara tiba-tiba, terutamanya waktu lewat petang dan awal malam. Jadi saudara, sekiranya yang sedang memandu, berhati-hati. Kalau hujan lebat, perlahankan kenderaan. Jika berlaku banjir kilat, jangan sesekali meredah jalan yang dinaiki air. Dan kalau tinggal di kawasan berisiko banjir, pastikan dokumen penting dan barang keperluan disimpan di tempat yang mudah dicapai. Jangan lupa untuk ikuti amaran cuaca daripada Met Malaysia. Biar lambat sampai ke destinasi, asalkan kita sekeluarga selamat. Dan suka diingatkan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, pada pukul 4:18 petang. Dan selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة 40 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur dan 2 rakaat selepas salat maghrib serta 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan bersiaran setiap hari pada pukul 6.30 petang. Jadi saudara sekiranya ada perniagaan ataupun perkhidmatan yang ingin dikongsikan bersama-sama kami, boleh hantarkan maklumat saudara melalui peti masuk media sosial kami dengan kata carian Radio Klasik. InsyaAllah ada penerbit akan menyantuni saudara. Boleh kongsikan apa jua produk dan perkhidmatan yang disediakan. Dan selamat petang juga buat Roslan dari Tanjung Karang. Katanya mungkin sebab cuaca tak menentu, dua orang anak saya positif influenza B, kedua-duanya kena karantin 5 hari di rumah tak sekolah. Jadi semoga mereka cepat sembuh, insyaAllah. Yang mana yang berada di luar kawasan, elakkan ataupun hadkan berada di luar bangunan. Pastikan kalau nak berada di luar bangunan, pakai pelitup muka yang sesuai dan banyakkan minum air putih. Dan selamat petang juga buat Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak, Kasim bin Othman, Kampung Batu 3 Kelang, Azman dari Merbau, Muzilah Temun, Kak Wan Noriza, Bujang Dawi dari Kampung Kumpang, Saratok, Sarawak. Selamat petang semua. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami, sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Dan selepas ini, yang mana nak pulang kerja, hati-hati. Ini lagu untuk saudara, Aku Pulang Kerja, daripada Ellie Sound dan Muhaimi Suratman.

0: Cendekiawan 2027. Apa kita dapat?
1: Ambang pendapatan bagi melayakkan allowan pekerja orang kurang upaya ditingkatkan daripada RM1,700 kepada RM2,000.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Merdeka Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin Radio Klasik.
3: Baiklah saudara, pukul 5 petang kita akan beri laluan kepada berita utama langsung dari pusat berita RTM.

0: Cubit, cubit manja.
1: Aduh, sakitlah perut pula ni. Makan rojok maging banyak sangat kot. Aduh, duh, mana tahir. Aduh, 2-3 kali dah ulih alik tandah ni. Aduh,
2: lah. Tutup ke butik Salihah ni?
3: Assalamualaikum. Salihah. Assalamualaikum.
1: Siapa pula mari tu? Oh, Kak Sofia. Masuklah. Apa tu? Nak tepuk baju ke?
2: Ingatkan tutup tadi. Berkunci je pintu ni. Salihah.
1: Dok, butik tak tutup. Cuma Salihah ni lah. Sakit perut ni. Terlebih makan rojok lagi. Pitu sengaja lah kunci. Takut ada orang yang tak kenal masuk tiba-tiba. Ay, bahaya.
2: Eloklah kunci Salihah. Elakkan daripada perkara-perkara tak elok kan. Manalah tahu perompak ke, orang tak siuman ke masuk. Cederakan kita pula nanti.
1: Betul tu Kak Sofia. Itulah yang selalu Salihah beringat tu. Mata, Kak Sofia hari ni nak tepuk baju ke?
2: Ni lah dianya. Kak Sofia nak minta Salihah jahitkan sikit uniform kerja Kak Sofia ni. Besar sangat no. Nampak ni. Kak Sofia ni dah kurus sikit.
1: Kurus dah tu. Boleh. Kak Sofia ni nak bila? Kalau esok ni, kalau tengok jadual tak sepat ni. Tak ada. Sebabnya Salihah janji dengan makcik lah nak bawa tubik derak.
2: Tubik derak? Tak apa. Minggu depan pun boleh. Nak pergi jalan-jalan bawa makcik nak pergi mana Salihah?
1: Itulah makcik Salihah tu mari alas sini lah tu. Sajalah nak mari derak, bawa makan-makan. Maklumlah, jarang-jarang mari sini. Tengok keindahan Kuala Lumpur.
2: Kalau Kuala Lumpur ni Salihah, memang banyaklah tempat-tempat menarik. Cari tempat yang mesra warga emas.
1: Mata, macam dalam belanjawan 2027 minggu lepas, yang PM bentangkan Kuala Lumpur lebih mesra untuk semua. Molek tu.
2: Tahun depan kan, ada laluan berbumbung sepanjang 22 km. Kemudahan bagi percuma untuk warga emas di laluan tertentu dan pusat harian warga emas dinaik taraf.
1: Molek sangatlah tu. Nanti bolehlah cari maklumat macam ni.
2: Boleh. Salihah kata tadi nak pergi klinik kan. Kak Sofia pun nak baliklah ni. Nak singgah kedai Suraya kejap. Dengarnya kena pecah masuk semalam. Kesian betul.
1: Jolah ke? Aduh, dengar cerita pula tu.
2: Dah heboh dah dekat grup WhatsApp tu.
1: Salihah tak sempat nak baca pun lagi WhatsApp-WhatsApp jiran ni. Kan boleh pecah masuk tu?
2: Itulah tu. Katanya si Amir balik lupa kunci pintu. Entahlah macam mana cerita sebenarnya pun tak pasti sangat.
1: Basuh budak sungguh. Kalau begitu, marilah kita pergi sekarang.
4: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.
5: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Kembali bertemankan saya Mutiah Samsudin dan
6: saya Farah Haslinda di Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Baru berlalu siaran ulangan Cubit, cubit manja.
5: Dan sekiranya saudara ingin dengarkan siaran Cubit-Cubit Manja, boleh dengarkan melalui podcast kita di RTM Klik. Boleh cari dengan kata carian Cubit-Cubit Manja Radio Klasik. Dan rancangan Cubit-Cubit Manja disiarkan setiap hari pada pukul 7.30 minit petang. Dan seperti biasa Farah, 5.30 minit petang kita akan ikuti rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan sementara itu, kita dengarkan dahulu lagu daripada Aisyah, Selanjur Bercinta. Dan selepas itu, kita akan dengarkan lagu daripada Ben Naden, Setanza Sepi Sekeping Hati.
6: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Baiklah saudara, seperti biasa 5.30 minit petang kita akan ikuti rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dan untuk petang ini, coretan daripada Haji Zulkifli bin Muhammad Top dari Ipoh Perak, Hujan Emas di Negeri Orang, yang disampaikan oleh Hamami Yusof dan diterbitkan oleh rakan penyampai Nadia Ahmad. Dan tiga buah lagu yang mengiringi coretan untuk petang ini iaitu lagu
1: Hikmah Kembara daripada Mirana, Berita dari Rantau Ali Katz, Hujan Emas, Hujan Batu daripada Yusman Omar. Jadi, ayo kita dengarkan Adila, Aku, Dia dan Lagu.
2: Pengalaman yang aku ingin kongsikan kepada peminat Adila berlaku pada tahun 2011. Ketika itu, aku merupakan tenaga pengajar International Baccalaureate di Kuala Kangsar. Aku sudah biasa menghadiri kursus dan juga bengkel. Tetapi, perjalanan kali ini terasa sedikit berbeza. Iaitu, aku perlu ke Mumbai, India. Pihak penganjur menyediakan penginapan, manakala tambang penerbangan perlu aku tanggung sendiri jika membawa pasangan. Kerana itu, aku mengambil keputusan untuk membawa isteri aku bersama. Barangkali dalam kesibukan hidup, ada perjalanan yang terasa lebih indah apabila ditempuh berdua. Cahaya pagi mula menyimbah langit ketika kami semakin hampir ke KLIA. Aku tidak tahu apa yang menunggu kami di Mumbai. Aku hanya tahu beberapa jam lagi aku akan meninggalkan tanah air dan menuju ke sebuah kota yang selama ini asing pada pandangan aku. Aku langsung tidak menyangka bahawa perjalanan itu akan menjadi salah satu kenangan yang paling lama tersimpan dalam ingatan. Bukan kerana kursus yang bakal aku hadiri, bukan juga kerana hotel tempat kami menginap, tetapi kerana sesuatu yang berlaku di Mumbai. Sesuatu yang sehingga ke hari ini, setiap kali aku mengingatinya, akan membuatkan aku tersenyum sendiri. Pesawat akhirnya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Mumbai.

0: yang ramai yang bergerak pantas dengan urusan masing-masing. Isteri aku tersenyum kecil sambil memerhatikan suasana di sekeliling. Kami tidak terus ke The Oberoi International School. Atas pertimbangan jarak dan waktu, kami memilih sebuah hotel yang tidak jauh dari lapangan terbang untuk bermalam terlebih dahulu. Ketika kenderaan yang kami naiki meninggalkan lapangan terbang, aku memandang keluar tingkap. Mumbai terbentang di hadapan mata. Bangunan yang bersesak-sesak, kenderaan yang tidak putus-putus, manusia yang datang dan pergi, serta papan tanda dengan tulisan yang tidak mampu aku baca. Aku belum tahu bahawa Mumbai akan memberikan kami pengalaman yang jauh lebih menarik daripada sekadar melihat bangunan dan jalan raya. Hari pertama, kami membuat keputusan untuk keluar melihat suasana kota. Kami memilih menaiki tuk-tuk. Ketika itu, aku menyangka perjalanan dengan kenderaan kecil tiga roda itu tentu lebih santai. Ternyata, aku silap besar. Sebaik sahaja pemandunya memulas pendikit, tuk-tuk itu meluru ke hadapan. Kenderaan tersebut menyelit di celah-celah kereta, membelok secara tiba-tiba dan memecut seolah-olah jalan raya itu milik dia seorang. Aku pun apa lagi, menggenggam kuat pemegang di sisi tempat duduk. Dalam hati aku mula berdoa, bukan kerana aku terlalu takut, tapi kerana isteri aku ketika itu sedang mengandung. Aku menoleh kepada dia. Tak apa, tak apa, tak apa, aku cuba tenangkan. Dia pula menggeleng, tapi wajahnya jelas menahan rasa tidak selesa. Aku mulalah rasa bersalah. Kalaulah abang tahu macam ni, baik kita naik teksi tadi. Dia hanya tersenyum. Bunyi horn yang terus bersahut-sahutan, kenderaan pula yang datang dari kiri dan kanan, pejalan kaki yang melintas dengan keberanian yang tidak pernah aku miliki. Sesekali aku terfikir, mungkin inilah cara Mumbai memperkenalkan dirinya kepada orang luar. Dengan sebuah tuk-tuk yang hampir membuat jantung tercabut dari tempatnya. Apabila akhirnya kami berhenti di destinasi, aku turun dengan langkah yang sedikit longlai. Isteri aku turun perlahan-lahan.
1: Di

Hari kedua, isteri aku memilih untuk berehat di hotel. Aku pula menuju ke tempat kursus seorang diri. Sebagai tenaga pengajar International Baccalaureate, aku teruja mengikuti setiap sesi. Pelbagai pendekatan pengajaran diperkenalkan. Kami bukan sekadar mendengar penerangan, tetapi turut berbincang, berkongsi pengalaman dan meneliti bagaimana sesuatu konsep pembelajaran boleh diterapkan dalam bilik darjah. Aku mula menyedari bahawa menjadi guru bukan sekadar menyampaikan ilmu. Guru perlu membina cara berfikir, menggalakkan murid bertanya dan memberikan ruang kepada mereka untuk mencari jawapan. Aku mencatat hampir segala perkara yang aku rasakan penting. Sesekali, aku berhenti menulis dan berfikir, alangkah banyaknya yang masih perlu aku pelajari. Hari itu aku pulang ke hotel dengan kepala yang sarat dengan ilmu. Aku sedar bahawa apabila aku kembali ke Kuala Kangsar nanti, aku bukan lagi guru yang sama seperti ketika aku meninggalkan Malaysia. Mumbai sedang mengajar aku bahawa seorang guru juga perlu menjadi murid sepanjang hayatnya. Hari ketiga terasa lebih ringan. Seusai sesi kursus pada sebelah petang, aku kembali ke hotel. Isteri aku sudah bersiap. "Jangan balik terus, kita keluar jalan-jalan dulu," katanya. Aku tersenyum. Baiklah, hari ini kita teroka kota Mumbai. Kami menuju ke Kolaba. Mumbai seolah-olah tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Kenderaan yang bersimpang siur, manusia yang memenuhi kaki lima dan juga bunyi horn yang menjadi muzik latar yang tidak pernah putus. Apabila sampai di Kolaba, suasananya berubah. Kami berjalan perlahan-lahan menikmati deretan bangunan lama dan kedai-kedai yang memenuhi kawasan itu. Tidak lama kemudian, kami sampai di Gateway of India. Aku terdiam seketika. Monumen besar itu berdiri megah menghadap Laut Arab. Manusia datang silih berganti. Ada yang mengambil gambar, ada yang berbual, ada yang sekadar menikmati angin laut. Kemudian kami meneruskan perjalanan ke kawasan Fort, bangunan-bangunan lama yang berdiri megah di sepanjang jalan. Seni bina kolonialnya mengingatkan aku bahawa Mumbai menyimpan sejarah yang panjang. Aku tidak lagi berasa seperti pelancong yang mahu mengejar sebanyak mungkin tempat. Entah mengapa, perjalanan sesederhana itu terasa begitu bermakna. Aku datang ke Mumbai kerana berkursus dan aku menyangka aku akan pulang dengan ilmu tentang pendidikan. Namun petang itu, aku sedar bahawa sebuah perjalanan tidak semestinya diukur melalui banyaknya tempat yang kita kunjungi. Aku berkesempatan bertemu dengan Kak Emma, seorang kenalan kepada rakan sekolah aku. Suaminya ketika itu bertugas sebagai konsul di Mumbai. Kami dijemput ke rumah mereka.

Pada mulanya, aku menyangka kunjungan itu sekadar pertemuan biasa, berbual tentang Malaysia, bertanya khabar tentang kawan-kawan lama dan berkongsi cerita tentang kehidupan di Mumbai. Rupanya, ada sesuatu yang membuatkan aku terdiam. Sebaik saja masuk ke dalam rumah, mata aku tertarik kepada sebuah ruang kecil yang sederhana tetapi cukup kemas. "Ini ruang untuk solat," kata Kak Emma. Aku memandangnya. "Untuk tetamu Muslim?" Kak Emma seorang penganut Hindu. Namun di rumahnya, dia menyediakan ruang khusus untuk tetamu Muslim menunaikan solat. Tetapi entah mengapa, pada pandangan aku, ruang kecil itu terasa begitu luas maknanya. Di Mumbai, aku datang untuk belajar tentang pendidikan. Di sebuah rumah yang jauh dari tanah air, aku belajar sesuatu yang lebih sederhana dan lebih besar maknanya. Kita tidak perlu menjadi sama untuk saling menghormati. Perbezaan tidak semestinya menjadi dinding. Kadang-kadang, perbezaanlah yang mengajar kita tentang luasnya hati manusia. Hari-hari terakhir di Mumbai datang tanpa aku sedari. Beg-beg kembali dikemas. Bahan-bahan kursus yang penuh dengan catatan, aku simpan rapi. Aku pula membawa ilmu tentang International Baccalaureate. Tetapi, ada sesuatu yang lebih sukar dicatat dalam buku. Rasa syukur. Aku kembali memikirkan Malaysia, negara yang sejak kecil mengajar kami hidup bersama dalam kepelbagaian. Berbeza agama, berbeza bangsa, berbeza budaya. Namun, masih ada ruang untuk kita hidup dan duduk semeja, berkongsi makanan, bertukar cerita dan menghormati kepercayaan masing-masing. Pesawat semakin jauh meninggalkan Mumbai. Aku memandang keluar tingkap. Di sebelah aku, isteri aku diam menikmati perjalanan pulang. Beberapa hari di Mumbai telah mengajar aku banyak perkara tentang pendidikan, tentang manusia, tentang menghormati perbezaan. Tanah air yang selama ini mungkin terlalu biasa di mata sendiri sehingga terlupa untuk dihargai. "Benarlah," kata orang tua-tua, "hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri." Aku pulang membawa ilmu. Aku pulang membawa kenangan. Namun yang paling penting, aku pulang dengan hati yang lebih menghargai tanah

Rayanku diterbitkan pada tahun 1988, penulis Luqman S dan penulis A. Ali. Penulis komposer A. Ali, dendangan penyanyi Rohana Jalil, membuka tirai ritma klasik pada petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga saudara tenang dan senang di mana juga saudara berada, sama ada di rumah ataupun dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing. Diharapkan semoga tiba dengan selamat. Dan kepada saudara yang berada di luar kediaman ataupun bangunan, pakailah pelitup muka demi kesihatan saudara, kerana jerbu masih lagi melanda negara kita ni. Baiklah saudara, hari ini 15 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Khamis. Hari Khamis dan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Mutia Samsudin dan ditemani oleh penyampai baru Farah Haslinda yang telah menemani saudara seawal pukul 2 petang tadi hingga 6 petang dalam Mestika Klasik. Kini giliran, tiba giliran saya Asopaka atau AB sekali lagi menemani saudara dalam Ritma Klasik. Baiklah saudara, kita teruskan perjalanan Ritma Klasik dalam menuju ke senja hari dengan lagu seterusnya, Sangkar Cinta, penyanyinya Zain Azin dan Lina Datuk Syed. Radio Klasik menggamit kenangan irama menentas zaman.

0: Rikmama Klasik.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi negeri Sabah dan Sarawak hari ini 15 Oktober 2026 masih bersamaan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah, dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.3 minit petang, Wilayah Persekutuan Labuan 6.6 minit petang dan Kuching Sarawak 6.30 minit petang. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Shira, pendengar Radio Klasik dari Pulau Pinang. Anda berada di Pulau Pinang? Dengarkan Radio Klasik di frekuensi 88.70. Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: ritme klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Sekarang pukul 6.39 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik. Bertemankan saya, Asrul Bakar, dalam ritma klasik dari pukul 6 petang hingga 12 malam nanti. 12.30 malam nanti. Baik, di antaranya yang saya ingin bacakan kiriman-kiriman saudara Kak Muzila Temun. Apa katanya? Semoga sukses ceria, sadu endaknya. Selamat petang juga buat sahabat-sahabat pendengar setia Radio Klasik. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan ceria-ceria selalu. Seterusnya, Pak Maun, Kinarut Papar, Sabah. Sekarang tengah rehat sambil layan lagu-lagu menggamit kenangan. Menu petang ni kopi o panas dan roti bakar. Terima kasih DJ kerana putarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Sangat terhibur. Pak Mat PJ, selamat bertugas buat Asrul Bakar pada petang ini dalam ritma klasik. Semoga sentiasa ceria dan sihat. Alhamdulillah. Kak Lang Jerantut, selamat petang, selamat bertugas. Sambil bungkus pulut udang. Tu dia, dia hantar gambar dah. Lama tak pernah pulut udang. Abang Khairuddin, Kelana Jaya. Apa katanya? Selamat bersiaran di udara di petang Khamis. Khairuddin dari Kelana Jaya, pendengar setia Radio Klasik. Besar harapan lagu yang disiarkan petang ni sedap-sedap belaka dan mengambil kenangan. Akan mendengar hingga pukul 12.30 malam nanti. Azizah Osman, Sungai Petani. Selamat tugas ritma klasik. Dari Sungai Petani, Azizah Osman. Khalidah Talib, Peneruk Pontian. Selamat petang, selamat bertugas. Radio Klasik tetap nombor 1, Kak Min Rahim. Selamat bertugas hingga 12.30 malam nanti tanpa henti dengan putaran lagu yang menghiburkan dan dengan lagu-lagu memberi seribu kenangan manis yang tak boleh diputar semula dalam lipatan hati. Bermada Kak Min, ya. Kak Kasmah dari Bangi, katanya Radio Klasik menggamit kenangan. Manda Izzat Petani, jom layan Radio Klasik menggamit kenangan di rumah berlintas zaman. Asnamina, Kampung Bukit Hijau. Apa katanya? Kerinduan buat cucu-cucu tersayang. Nur Zati, Nora Zati kat Puchong. Nur Suhada kat PD. Maizatul Izini kat Pahang. Semoga sehat-sehat. Salam DJ Asrul Bakar. Selamat petang, selamat bertugas dalam ritma klasik menggamit kenangan. Abang Din Banjari, apa katanya? Kenangan yang dah berlalu di tahun-tahun yang dah berlalu. Apapun tetap layan Radio Klasik di frekuensi 93.6 MHz terbaik. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Bersabarlah selalu, InsyaAllah. Pak Jenal, AU1A Taman Keramat. Selamat bertugas dan semoga Allah melindungi DJ yang bertugas, InsyaAllah. Pak Jenal, Taman Keramat, terima kasih Radio Klasik. Jaya Kesuma, semoga selamat bersiaran di rumah klasik. Moga sihat dan ceria-ceria selalu. Baik, kita akan teruskan ritma klasik pada petang ini dengan lagu Rasa Hati, dendangan Datin Efarizan dan Petai dan Jering Ismail Alif dan Mungkinkah Sheila Abdul. Lagu klasik menggamit kenangan.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikatnya pula mendoakan bagi orang-orang yang masuk menutup celah-celah saf sembahyang serta orang-orang yang merapatkannya. Dan orang yang masuk menutup celah saf sembahyang itu akan beroleh satu tambahan lagi, iaitu diangkatkan Allah martabatnya dengan perbuatannya yang tersebut satu darjat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk waktu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 71 hingga ayat 73.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

dan isterinya pada ketika itu berdiri mendengar. Lalu ia ketawa kerana hilang perasaan takutnya. Maka kami pun memberikan berita yang menggembirakan kepadanya melalui malaikat itu bahawa ia akan mendapat seorang anak, Ishak. Dan sesudah Ishak, ia pula akan mendapat seorang cucu, Yakub.

0: Isterinya berkata, "Sungguh ajaib keadaanku. Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Dan suamiku ini juga sudah tua. Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan."
1: Qalu ata'jabina min amrillah.

0: Malaikat-malaikat itu berkata, patutkah engkau merasa hairan tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Memanglah rahmat Allah dan berkatnya melimpah-limpah kepada kamu, wahai ahli rumah ini. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, lagi Maha Melimpah Kebaikan dan Kemurahannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Sekarang pukul 7.41 minit malam. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Kita akan teruskan ritma klasik kita pada malam ini dengan lagu Falsafah Cinta, nyanyian Dato' M. Nasir dan Rahim Ma'ruf, Air Mata Semalam, Junainah, M. Amin dan juga Sayang, nyanyian daripada Zamri. Radio Klasik menggamit kenangan.

saya Haji Halimah Mesin. Saya memang minat lagi dulu kan. Sebab apa dia duduk asyik ni, dia kata betul lah kalau dia kata menggamit kenangan. Dia mengimbau segala-segala kisah-kisah, lagu-lagu yang disiarkan tu memang ada kadang-kadang kena mengenai dengan diri-diri sesak orang, termasuklah diri saya.

0: ritme klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Yurama Merentas Zaman. Sekarang masuk pukul 7.55 minit malam. Kita sudah berada di penghujung jam yang kedua ini. Kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada sepanjang jalan kenangan Irama tanpa henti pada pukul 8 malam hingga 9 malam nanti. Baik, saya akan bacakan beberapa lagi kiriman. Kak Mas Alusta apa katanya, minum kopi nah. Abi bersama Kak Mas, masih lagi bersama dengan Radio Klasik. Katanya semoga tenang dan senang dipermudahkan segala urusan hingga tamat siaran. Okey, baik. Ina Tuaran, selamat bertugas Ina dari Tuaran Sabah, sambil berehat sambil dengar Radio Klasik, lagu-lagu yang sedap. Dengar di sini kami, di tempat kami, hujan dari jam 3 petang lagi sampai sekarang. Di Tuaran Sabah masih hujan, alhamdulillah lah. Sebab dapat mengurangkan jerebu. Seterusnya, siapa kiriman daripada Aisyah binti Sa'ari, katanya sedap lagu Zian Azin, terima kasih. Ucapan dalam nak ikut buat, nak masuk buat ucapan kalau nak masuk bersiaran dalam Radio Klasik tu, hantarkan saja ucapan di nombor yang sama 0135656128. Baik, kita akan memberi laluan kepada sepanjang jalan kenangan. Sebelum tu, terimalah Seandainya Masih Ada Cinta, nyanyian daripada Dayang Nurfaizah. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ni ha pasal pembuli siber ni. Ha. Ni bukan perkara baru mana. Ha. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Ha, yang menanggungnya tu bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju. Betul. Buka aib orang yang kena buli.
3: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
4: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin Radio Klasik. Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
5: Radio Klasik menggamit kenangan Yurama Merentas Zaman. Bersama kita kembali dalam Ritma Klasik. Sekarang menunjukkan pukul 9.15 minit malam. Terima kasih kepada yang terus setia bersama Radio Klasik. Di antaranya Cik Bati Mazah dari Muah. Apa katanya? Apa katanya khas untuk anak-anak cucu Tok Mak Rindui Anip Muhammad Izzat isteri dan anak perempuannya Husna dan Nuha Nur Izzati suami dan anak perempuannya Nur Syafia Elzara Nurhana dan suami di Melaka. Razita sekeluarga di Segamat, Muhammad Bukhari sekeluarga di Seremban, Muhammad Razi di Kuala Lumpur. Buat suami Muhammad Taib bin Muhammad Top, semoga sihat, dilindungi rahmat kekasih Allah, berpanjangan ke akhir hayat. Salam DJ yang berkonti malam ini, Ritma Klasik. Soalnya datang daripada kereta Saudi. Kereta Saudi menyapa saya baru ketika ini, Ahmad Daud Ahmad Kuala Nau. Apa kata Abang Mat Daud? Assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Layan Ritma Klasik sambil makan malam, menunggu nostalgia di klasik. Nostalgia di klasik akan bersiaran setiap hari pada pukul 10 malam hingga 11 malam. Nantikan nostalgia di klasik. Kak Halifah dari Kajang. Kak Halifah. Apa katanya? Bunga pantun. Ada pantun untuk Ibi. Bunga Tanjung Putih berseri, bunga melo, bunga melati. Ritma Klasik, penawar sepi, tenang dan senang, ditemani DJ AB. Kena pantunnya. Terima kasih Kak Alifa dari Kajang. Seterusnya, baru saja menyapa ni. Selamat malam Latifah Abu Hassan yang berada di Parit Perak. Waalaikumsalam. Baik, kita akan teruskan Ritma Klasik kita pada malam ini dengan lagu Otak. Nyanyian daripada Dato' Awi, Kalau Ada Jodoh, Muhaini Suratman dan Bunga Kembang, Iramli dan Maria Bacu. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Jawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pegawai kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekerja kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
3: Radio Klasik mengamit kenangan drama Merentas Zaman. Sekarang pukul 9.29. 9.30 minit malam tepat. Terima kasih kepada yang masih lagi bersama dengan AB. Kirim kat WhatsApp. Hantarkan ucapan, kiriman. Bolehlah AB bacakan. Mana yang masih belum lagi menghantarkan kiriman, boleh AB akan cuba bacakan di talian nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Baiklah, ada beberapa kiriman yang akan saya bacakan. Antara Haji Jaafar Ujang dari Kampung Talang, Kuala Pilah. Selamat bersiaran di Ritma Klasik. Semoga diberikan kemudahan dalam tugasan. Nak ucap selamat mendengar Ritma Klasik kepada isteri yang kini berada di Mersing, Johor. Terima kasih. Kuala Pilah dengan Johor boleh tahan ya. Walaupun dia sebelah kan. Baik. Seterusnya, Kak Muzlah Timon, apa ceritanya? Kak Muzlah Timon, lepas solat isyak dan baca Yasin, terus buka Radio Klasik, baru hadir. Layan lagu-lagu menggamit kenangan irama 70-80 sambil menantikan lagu-lagu nostalgia yang Kak minati. Tak sabar-sabarlah nak dengar lagu-lagu nostalgia. Salam Jumaat yang barokah buat malam Jumaat, buat sahabat-sahabat kerabat Radio Klasik yang sentiasa di hati. Terima kasih siarkan lagu Dato' Awi, sangat terhibur. Jom sahabat-sahabat kita, teman-teman, bersama DJ Asrul Bakar yang masa menyapa dan temani hingga tamat tugas nanti. InsyaAllah layan terus tanpa jemu. Terima kasih kan sudi menyapa. Kak Zaliha Hussein dari Ipoh. Selamat malam DJ AB. Selamat malam Cik Ha. Malam ni nak ke Kelang. Ke Kelang pula. Dari Ipoh nak ke Kelang. Berhati-hati lah di jalan raya ni. Maklumlah jerebu ni kadang-kadang tak nampak. Ada tempat-tempat yang mungkin kita tidak perasan. Jadi berhati-hati. Kak Zaliha Hussein dari Ipoh. Esok nak buka booth. Dekat pejabat custom Kelang. Buka booth. Selamat berurus niaga. Seterusnya, Mohd Noor Feda, Palong 4, Negeri Sembilan. Menyapa saya, DJ yang bertugas. Seterusnya, Kak Induk Maimun lah. Induk Maimun dari tadi hantar gambar cucu dia. Cucu ke ni? Dari DJ baru tadi, siapa nama? Farah Haslina. Farah Haslina. Bukan Haslina, Haslinda. Farah Haslinda, ganti nama aku Azizaya. Duk menyandau dengan dengar Radio Klasik. Wah, ada pantun ya. Dah jadi DJ pujaan ramai, insyaAllah. Hamidino, alo pongsu, waalaikumsalam. Salam Pak Din now, Pak Din Pau. Pak Din Pau. Tu dia. Dari Kampung Seri Serendah tapi kini berada di Kuching. Serendah berada di Kuching. Atas urusan kerja selama 30 hari. Dia kata di Kuching, Sarawak, lebih teruk jerebunya. kerja selama 30 hari. Moga dipermudahkan urusan. Isteri tercinta Harlina Hussein, Ana dengar abang pergi buat sementara waktu. Jangan sedih-sedih. Selama berumah tangga tak pernah tinggal lama macam ni. Moga diberikan kekuatan lah bersama anak di rumah tu. I love you sayang. Oh tu dia. Kita baca macam macam samalah dia baca kan. Kak Mia dari Temuh Perak. Apa ceritanya? Kak Mia nak ucapkan selamat bertunang. Oh, pada Nazrin, jaga diri. Semoga sampai ke jenjang pelamin, kata orang, darah manis. Sambil lihat layan Radio Klasik tetap di hati. Osman Dahan, Ipoh. Salam DJ Osman Dahan, Ipoh. Oh, dia menyapa saja. Pak Long Wahab, udah dihantarnya lemang pula. Apa lemang Pak Long buat ke?

0: Nama saya Rabaah binti Saidun daripada Hulu Klang, Selangor, Darul Ihsan. Radio Klasik dan peminat berpisah tiada. Terima kasih.
1: Kenapa terlalu indah bila dilukiskan?
2: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang menunjukkan pukul 9.48 minit malam. Masih lagi bertemankan saya, Astro Bakar, dalam Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Baik, kiriman seterusnya datang dari Haji Bari Haji Ramli. Jeram Mengkuang Bido Perak, minat setia, tak tahu jemu-jemu katanya. Kak Min Rahim, alhamdulillah selesai makan malam dan mengemas dapur. Sekarang sedang berehat sambil melayan Radio Klasik dengan lagu Nostalgia Piring Hitam dan lagu filem Melayu Klasik dulu-dulu untuk hiburan sendiri. Tunggulah sekejap lagi, ada lagi lebih kurang 10 minit daripada sekarang. Pak Lang Ipin, Sungai Bakar. Sungai Bakar Pak Lang Azrul, assalamualaikum. Sampai tu keadaan cerah, selalu di sini hujan baru reda. Tadi sangat lebat 2-3 hari ni Pak Lang dan Mak Lang sibuk berulang alik ke hospital Seberang Jaya sebab nak sambut cucu kedua. Alhamdulillah, semuanya selamat dan sihat. Cucu kedua Pak Lang kali ini orang balai, lelaki lah tu. Dulu cucu pertama orang dapur, perempuan lah tu. Tu dia, hari ini makan kat kedai saja. Mak Lang tak sempat masak apa-apa pun. Alhamdulillah, tu dia Pak Lang dari Sungai Bakar Pulau Pinang. Abang Mat Surya dari Sekinchan. Sambil layan Radio Klasik. Praris Endeng dari Kampung Baru Titik Akar Pendang, Kedah. Selamat malam DJ AB, sedang memandu dari Thailand. Salam sambil dengar, sambil layan Radio Klasik. Hamidino Alo Pongsu. Perkatanya malam ni saya cuma nak bagi tahu kepada adik saya Apai di Taman Cepu Sentosa, semoga sihat dan saya akan sampai awal pagi esok di rumah awal pagi. Okay, terima kasih DJ, sudi baca sama-sama. Kak Rosonia, selamat malam, selamat bertugas kat sini. Hujan lebat Ebi, basah kuyup, basah kuyup keluar dari surau, hujan lebat. Kereta parking jauh pula tu. Tak apalah. Dah nak balik lah pun. Cik Nur Malamat, Pulau Tiga Perak. Terima kasih kerana siarkan lagu, lagu-lagu yang disiarkan, menanti nostalgia pula. Pandak Harun, Labu Besar Kulim. Sedang mendengar Radio Klasik. Terima kasih. Alang di Den Bukit Beruntung. Salam dari Alang Den Bukit Beruntung. Nak tunggu pula nostalgia di Klasik. Mawar Sepi, Melaka. Mawar Sepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil buat bunga telur dengan Radio Klasik. Salam buat semua sahabat-sahabat. Dengar tu sahabat-sahabat, Mawar Sepi. Melaka tau. Macan Alas. Saya Fazal Faizal dari Parit Raja, Batu Pahat Johor. Saya cuma nak tegur je. Tegur lah. Saya pun Zarina dari Sikamat, Seremban. Ingin tujukan lagu kepada kakak saya, Cikgu Zuraida Ampang, Kuala Lumpur, dengan ucapan jagalah kesihatan. Kawasan Seremban sekarang jelebu kuat. Terasa masuk ke alam bunian. Tu dia. Macam masuk ke alam bunian . Yusuf Mohd Dana Pantai Seremban. Assalamualaikum dan salam selamat. Selamat malam, apa khabar DJ? Semoga sihat ceria. Tugasan ingin mengucapkan selamat malam. Apa khabar ahli-ahli serta keluarga veteran 4 regimen? Dia panggil 4 regimen Ranger di Raja, mana saja mereka berada. Di mana-mana saja mereka berada. Semoga sihat sejahtera dan terhibur malam hendaknya. Zalia Hussein, Ipoh, amailah datang katanya. Datang. InsyaAllah besok kalau tidak ada kalau ada kelapangan lah. Baik, kita teruskan Ritma Klasik di penghujung ni. Dengan satu lagu lagi, saya rasa lagu terharu lah. Datuk Jamal Abdillah dan juga Mawi. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: dengan jiwa. Radio Klasik menggamit kenangan irama rentas zaman masa lagi bertemankan saya Asrul Bakar dalam Nostalgia di Klasik. Sekarang menunjukkan pukul 10.22 minit malam. Terima kasih kepada yang terus menyapa saya di sini, Kak Alifa dari Kajang katanya terhibur, dan Kak Muzila Temon katanya sedang layan lagu-lagu nostalgia berbagai rentak dan lagu yang diminati ramai. Suka sangat pilihan lagu-lagu pilihan DJ AB. Mau ni cerita rasa sangat terhibur. Buat sahabat-sahabat yang belum tidur, jom kita temani DJ Asrul Bakar hingga tamat siaran Ritma Klasik pada pukul 12 malam nanti. Layan terus tanpa jemu. Kita teruskan Nostalgia di Klasik dengan lagu-lagu nostalgia, lagu Piring Hitam, lagu Menanti Janji, nyanyian daripada Hamzah Dolmat, lagu Pantai Cinta Berahi yang diterbitkan pada tahun 1960, nyanyian Zahra Agus, dan Bilakah Tuan Kan Datang, nyanyian daripada Puan Sri Saloma yang diterbitkan pada tahun 1964.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan filem Melayu Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Yurama melintas zaman, masih lagi bertemankan segmen Nostalgia di Klasik. 10 malam hingga 11 malam. Masih lagi ada yang terus menyapa saya. Di antaranya Rosa Razali dari Kuching Sarawak. Kak Mas Alustar. Apa katanya Kak Mas? Layan lagu yang AB dah susun apapun. Terima kasih kerana menyiarkan Nostalgia di Klasik. Cukup menghiburkan dan suka sangat. Baik. Seterusnya Kak Alifah Kajang, katanya masih lagi bertemankan DJ AB, terhibur. Terima kasih. Baiklah, kita akan teruskan Nostalgia di Klasik dengan lagu filem penghibur lara, filem Manusia, nyanyian Arazmi dan Asia. Seterusnya filem Ibulah Syurga yang diterbitkan pada tahun 1969. Lagunya Menawan Hati, nyanyian Rahmah Rahmat dan juga Dato' Aziz Sata. Dan juga filem Anak Bapa yang diterbitkan pada tahun 1969, Terbang Burung Terbang, nyanyian Tan Sri P. Ramlee.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik.
3: Pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
4: Mak Minah,
3: bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
2: berpikir. Nostalgia.

0: Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ada sedikit makluman gangguan siaran untuk makluman para pendengar Radio Klasik dijangka. Berlaku gangguan siaran radio FM pada 16 Oktober 2026, iaitu hari Jumaat, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit di antara 12:10 pagi hingga 5 pagi. Kawasan yang terlibat, kawasan Kuantan dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan pencegahan bulanan oleh pihak Telekom Malaysia di stesen Bukit Pelindung Pahang. Baiklah saudara, terima kasih saya ucapkan kepada yang terus menyapa saya, Kak Alifa, Kajang, Nasrunya, Osman, goodbye, Mas Alusta, Rosa Razali, kasih Latifa. Hantarkan apa lagi yang dihantarkan oleh kasih Latifa. Katanya di Kelung, selamat ke udara DJ yang bertugas. Kemeriahan kita semua di Singapura, Hajah Nur Mariah, Hajah Nur Kamariah, Haji Yusof Jawahir, Halijah Samsiah, yang lain-lain, Rose di Kelong, Wak Ali dan isteri, Kak Poniah di Kelong, Abu Bakar dan isterinya Zubaidah di Selangor, DJ Robi Zain, Nek Studio, Yati, Nenda Siti Yong dan Abang Mus di Ipoh Perak, Suhana Cinta di Melaka, Mat Rock 50 sen di Singapura, Datuk Jamil dan isterinya di Kuala Lumpur, Taman Melati. Untuk DJ boleh putarkan lagu Oleh-oleh dari Temasek A. Ramli atau lagu Dahaga dari Fatimah Razak, insyaAllah. Seterusnya, kiriman dari Osman, goodbye. Apa katanya? Osman goodbye dari Pulau Pinang, hadir diri puas hati dengan lagu-lagu yang dihidangkan oleh DJ. Teribu terkenang masa dulu, bikin hati sayu. Terima kasih, goodbye. Kena dengan namanya Osman, goodbye. Sebenarnya Kak Alifa dari Kajang ucapkan selamat malam. Pak Din Sungai Koyan juga hadir. Seterusnya Kulaan, Kulaan katanya, assalamualaikum, nak tanya ada lagu Ahmad Nawab dan juga Salwa Abdul Rahman. InsyaAllah sebentar lagi kita akan bersama dengan Sepanjang Jalan Kenangan pada pukul 11 malam nanti. Baiklah saudara, saya akan tinggalkan saudara kerana tugasan saya akan berakhir sebentar lagi. Semoga saudara terhibur. Dan sepanjang tugasan saya, ada kesilapan, saya mohon ampun dan maaf. Anda ada barang kekurangan dan juga keterlanjuran. Semoga saudara tenang dan senang bersama Radio Klasik. Semoga terus kekal mendengarkan Radio Klasik. Lagu seterusnya, Nostalgia di Klasik. Lagu Nostalgia, Pir Hitam, Gambaran Kasing, yang diterbitkan pada tahun 1963, nyanyian M. Bakri, Terpegun, dan nyanyian Datin Fatimah Huri, dan juga Gelombang, drama Gelombang yang pada tahun 1966, nyanyian R. Ismail. Baiklah saudara, kita akan bersua lagi di lain hari, di lain siaran. Semua kita akan bersua lagi. Assalamualaikum dan salam. Selamat malam.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
3: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik Menggamit Kenangan.
4: Radio Klasik Menggamit Kenangan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sekali lagi syukur pada Allah. Kita bersama lagi untuk kita meneruskan baca, melihat Al-Quran, iaitu pada hari ini kita akan bermula pada ayat 106 sehingga ayat 112 surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. A'udzubillah.

0: Di antara pelajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi berkaitan menasakhkan, iaitu menghapuskan suatu ayat dalam Al-Quran adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, angan-angan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta dustanya, mereka tidak menyatakan tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Manakala sebab turun ayat 106, iaitu ayat ini turun berkenaan dengan perkara nasakh mansukh. Ketika mendengar hal itu, orang-orang musyrikin Mekah beranggapan bahawa Al-Quran tidak lain adalah perkataan yang diucapkan oleh kehendak hati Muhammad semata-mata sehingga terjadi pertentangan di dalamnya. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Jadi muslimin dan rahmati Allah, demikian tadi ya, beberapa pelajaran daripada ayat Al-Quran yang kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita senantiasa beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sujana Archive pada hari ini.
3: Lambau. L-A-M-B-A-U. Lambau. Lambau adalah hal bercucuk tanam.
2: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Ringan.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Pengalaman yang aku ingin kongsikan kepada peminat Adila berlaku pada tahun 2011. Ketika itu, aku merupakan tenaga pengajar International Baccalaureate di Kuala Kangsar. Aku sudah biasa menghadiri kursus dan juga bengkel. Tetapi, perjalanan kali ini terasa sedikit berbeza. Iaitu, aku perlu ke Mumbai, India. Pihak penganjur menyediakan penginapan, manakala tambang penerbangan perlu aku tanggung sendiri jika membawa pasangan. Kerana itu, aku mengambil keputusan untuk membawa isteri aku bersama. Barangkali dalam kesibukan hidup, ada perjalanan yang terasa lebih indah apabila ditempuh berdua. Cahaya pagi mula menyimbah langit ketika kami semakin hampir ke KLIA. Aku tidak tahu apa yang menunggu kami di Mumbai. Aku hanya tahu beberapa jam lagi aku akan meninggalkan tanah air dan menuju ke sebuah kota yang selama ini asing pada pandangan aku. Aku langsung tidak menyangka bahawa perjalanan itu akan menjadi salah satu kenangan yang paling lama tersimpan dalam ingatan. Bukan kerana kursus yang bakal aku hadiri, bukan juga kerana hotel tempat kami menginap, tetapi kerana sesuatu yang berlaku di Mumbai. Sesuatu yang sehingga ke hari ini, setiap kali aku mengingatinya, akan membuatkan aku tersenyum sendiri. Pesawat akhirnya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Mumbai. Sebaik sahaja keluar dari terminal, bahang kota menyambut kami. Bunyi horn yang bersahut-sahutan, kenderaan yang memenuhi jalan. Orang ramai yang bergerak pantas dengan urusan masing-masing. Isteri aku tersenyum kecil sambil memerhatikan suasana di sekeliling. Kami tidak terus ke The Oberoi International School. Atas pertimbangan jarak dan waktu, kami memilih sebuah hotel yang tidak jauh dari lapangan terbang untuk bermalam terlebih dahulu. Ketika kenderaan yang kami naiki meninggalkan lapangan terbang, aku memandang keluar tingkap. Mumbai terbentang di hadapan mata. Bangunan yang bersesak-sesak, kenderaan yang tidak putus-putus, manusia yang datang dan pergi serta papan tanda dengan tulisan yang tidak mampu aku baca. Aku belum tahu bahawa Mumbai akan memberikan kami pengalaman yang jauh lebih menarik daripada sekadar melihat bangunan dan jalan raya. Hari pertama, kami membuat keputusan untuk keluar melihat suasana kota. Kami memilih menaiki tuk-tuk. Ketika itu, aku menyangka perjalanan dengan kenderaan kecil tiga roda itu tentu lebih santai. Ternyata, aku silap besar. Sebaik sahaja pemandunya memulas pendikit, tuk-tuk itu meluru ke hadapan. Kenderaan tersebut menyelit di celah-celah kereta, membelok secara tiba-tiba dan memecut seolah-olah jalan raya itu milik dia seorang. Aku pun apa lagi, menggenggam kuat pemegang di sisi tempat duduk. Dalam hati aku, mula berdoa. Bukan kerana aku terlalu takut, tapi kerana isteri aku ketika itu sedang mengandung. Aku menoleh kepada dia. Tak apa. Aku cuba tenangkan. Dia pula menggeleng. Tapi wajahnya jelas menahan rasa tidak selesa. Aku mulalah rasa bersalah. Kalaulah abang tahu macam ni, baik kita naik teksi tadi. Dia hanya tersenyum. Bunyi horn yang terus bersahut-sahutan, kenderaan pula yang datang dari kiri dan kanan, pejalan kaki yang melintas dengan keberanian yang tidak pernah aku miliki. Sesekali aku terfikir, mungkin inilah cara Mumbai memperkenalkan dirinya kepada orang luar. Dengan sebuah tuk-tuk yang hampir membuat jantung tercabut dari tempatnya. Apabila akhirnya kami berhenti di destinasi, aku turun dengan langkah yang sedikit longlai. Isteri aku turun perlahan-lahan.

Hari kedua, isteri aku memilih untuk berehat di hotel. Aku pula menuju ke tempat kursus seorang diri. Sebagai tenaga pengajar International Baccalaureate, aku teruja mengikuti setiap sesi. Pelbagai pendekatan pengajaran diperkenalkan. Kami bukan sekadar mendengar penerangan, tetapi turut berbincang, berkongsi pengalaman dan meneliti bagaimana sesuatu konsep pembelajaran boleh diterapkan dalam bilik darjah. Aku mula menyedari bahawa menjadi guru bukan sekadar menyampaikan ilmu. Guru perlu membina cara berfikir, menggalakkan murid bertanya dan memberikan ruang kepada mereka untuk mencari jawapan. Aku mencatat hampir segala perkara yang aku rasakan penting. Sesekali, aku berhenti menulis dan berfikir, alangkah banyaknya yang masih perlu aku pelajari. Hari itu aku pulang ke hotel dengan kepala yang sarat dengan ilmu. Aku sedar bahawa apabila aku kembali ke Kuala Kangsar nanti, aku bukan lagi guru yang sama seperti ketika aku meninggalkan Malaysia. Mumbai sedang mengajar aku bahawa seorang guru juga perlu menjadi murid sepanjang hayatnya. Hari ketiga terasa lebih ringan. Seusai sesi kursus pada sebelah petang, aku kembali ke hotel. Isteri aku sudah bersiap. "Jangan balik terus, kita keluar jalan-jalan dulu," katanya. Aku tersenyum. Baiklah, hari ini kita teroka kota Mumbai. Kami menuju ke Kolaba. Mumbai seolah-olah tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Kenderaan yang bersimpang siur, manusia yang memenuhi kaki lima dan juga bunyi horn yang menjadi muzik latar yang tidak pernah putus. Apabila sampai di Kolaba, suasananya berubah. Kami berjalan perlahan-lahan menikmati deretan bangunan lama dan kedai-kedai yang memenuhi kawasan itu. Tidak lama kemudian, kami sampai di Gateway of India. Aku terdiam seketika. Monumen besar itu berdiri megah menghadap Laut Arab. Manusia datang silih berganti. Ada yang mengambil gambar, ada yang berbual, ada yang sekadar menikmati angin laut. Kemudian kami meneruskan perjalanan ke kawasan Fort, bangunan-bangunan lama yang berdiri megah di sepanjang jalan. Seni bina kolonialnya mengingatkan aku bahawa Mumbai menyimpan sejarah yang panjang. Aku tidak lagi berasa seperti pelancong yang mahu mengejar sebanyak mungkin tempat. Entah mengapa, perjalanan sesederhana itu terasa begitu bermakna. Aku datang ke Mumbai kerana berkursus dan aku menyangka aku akan pulang dengan ilmu tentang pendidikan. Namun petang itu, aku sedar bahawa sebuah perjalanan tidak semestinya diukur melalui banyaknya tempat yang kita kunjungi. Aku berkesempatan bertemu dengan Kak Emma, seorang kenalan kepada rakan sekolah aku. Suaminya ketika itu bertugas sebagai konsul di Mumbai. Kami dijemput ke rumah mereka.

Pada mulanya, aku menyangka kunjungan itu sekadar pertemuan biasa, berbual tentang Malaysia, bertanya khabar tentang kawan-kawan lama dan berkongsi cerita tentang kehidupan di Mumbai. Rupanya, ada sesuatu yang membuatkan aku terdiam. Sebaik saja masuk ke dalam rumah, mata aku tertarik kepada sebuah ruang kecil yang sederhana tetapi cukup kemas. "Ini ruang untuk solat," kata Kak Emma. Aku memandangnya. "Untuk tetamu Muslim?" Kak Emma seorang penganut Hindu. Namun di rumahnya, dia menyediakan ruang khusus untuk tetamu Muslim menunaikan solat. Tetapi entah mengapa, pada pandangan aku, ruang kecil itu terasa begitu luas maknanya. Di Mumbai, aku datang untuk belajar tentang pendidikan. Di sebuah rumah yang jauh dari tanah air, aku belajar sesuatu yang lebih sederhana dan lebih besar maknanya. Kita tidak perlu menjadi sama untuk saling menghormati. Perbezaan tidak semestinya menjadi dinding. Kadang-kadang, perbezaanlah yang mengajar kita tentang luasnya hati manusia. Hari-hari terakhir di Mumbai datang tanpa aku sedari. Beg-beg kembali dikemas. Bahan-bahan kursus yang penuh dengan catatan, aku simpan rapi. Aku pula membawa ilmu tentang International Baccalaureate. Tetapi, ada sesuatu yang lebih sukar dicatat dalam buku. Rasa syukur. Aku kembali memikirkan Malaysia, negara yang sejak kecil mengajar kami hidup bersama dalam kepelbagaian. Berbeza agama, berbeza bangsa, berbeza budaya. Namun, masih ada ruang untuk kita hidup dan duduk semeja, berkongsi makanan, bertukar cerita dan menghormati kepercayaan masing-masing. Pesawat semakin jauh meninggalkan Mumbai. Aku memandang keluar tingkap. Di sebelah aku, isteri aku diam menikmati perjalanan pulang. Beberapa hari di Mumbai telah mengajar aku banyak perkara tentang pendidikan, tentang manusia, tentang menghormati perbezaan. Tanah air yang selama ini mungkin terlalu biasa di mata sendiri sehingga terlupa untuk dihargai. "Benarlah," kata orang tua-tua. "Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri." Aku pulang membawa ilmu. Aku pulang membawa kenangan. Namun yang paling penting, aku pulang dengan hati yang lebih menghargai tanah air sendiri.

Raya dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Belanjawan 2027. Apa kita dapat?
1: Melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tok siak, noca, marbut dan guru takmir.
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Radio Klasik.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

Saya Muthalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik menggapik kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban, yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor.
2: Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan lagi dengan hari yang cukup baik. Sayyidul Ayam penghulu segala hari, hari Jumaat yang bertarikh 16 Oktober 2026 bersamaan dengan 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Nama saya Syazmil Izwan dan pagi ini menerusi Sajian Klasik, saya akan temankan saudara sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan sebentar tadi saudara, pukul 5.50 minit pagi tadi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, dan waktu syuruk pada pukul 6.57 minit pagi nanti. Selamat pagi sekali lagi saudara, selamat memulakan hari ini dengan senyuman yang sedang bersiap-siap ke tempat kerja ataupun yang dah pun berada di jalan raya atau yang mungkin sedang menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga. Semoga urusan saudara dipermudahkan pagi ini. Dan untuk peniaga-peniaga yang mungkin baru je nak memulakan pencarian rezeki pada pagi ini, saya doakan semoga saudara dimurahkan rezeki. Baiklah saudara, jangan ke mana-mana. Saudara akan bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan sehingga pukul 10 pagi nanti menerusi Sajian Klasik hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

0: bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Saya Mak Pali dari Pialda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

kecewa. Nyanyian kalbu, nyanyian daripada Datuk Sheikh baru saja menghiburkan saudara dan membawa kita tepat pada pukul 6.55 minit pagi ketika dan waktu ini. Terima kasih untuk saudara yang dah pun menyapa saya di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Selamat pagi, selamat menjamu selera yang tengah bersarapan pagi, yang sedang memandu ketika ini. Berhati-hati di jalan raya, pastikan saudara berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan saudara. Dan saudara, saya nak kongsikan jugalah berkenaan dengan Jerebu ini. Ada satu kawasan yang mencatatkan indeks pencemaran udara ataupun IPU sangat tidak sihat di Pasir Gudang dengan bacaan IPU-nya 203. Dan seterusnya saya nak kongsikan beberapa lagi indeks pencemaran udara ataupun IPU tidak sihat di Larkin Johor, mencatatkan bacaan IPU 192. Di Nilai Negeri Sembilan, 189. Di Johan Setia Selangor, 183. Di Kelang Selangor, 181. Seremban Negeri Sembilan juga mencatatkan IPU 181. Di Melaka, di Bandaraya Melaka, 178. Jadi saudara, kalau saudara ada nak pergi ke mana-mana hari ini, pastikan saudara pakai pelitup muka yang telah pun disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, sekejap lagi, tepat pukul 7 pagi, seperti biasa, saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 7 pagi. Tapi sebelum tu, saya nak bawa saudara dulu ke tahun 1977, lagu nyanyian daripada Latif Ibrahim dengan lagu yang bertajuk Mengenang Dikau Kembali. Semuanya untuk saudara, hanya di Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, Radio Klasik menggamen kenangan. Selamat pagi saudara. Dah pun pukul 7.21 minit pagi sekarang ini. Salam Jumaat penghulu segala hari yang bertarikh 16 Oktober 2026 bersamaan dengan 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Buat saudara yang tengah memandu ketika ini nak menuju ke tempat kerja, semoga perjalanan pagi ini dipermudahkan. Dan kalau jalan raya dah mula sesak, saudara kena tarik nafas sikit. Kena tenang-tenang, jangan terburu-buru. Yang pentingnya saudara, saudara selamat sampai ke destinasi. Dan sekejap lagi, seperti biasa, 7.30 minit pagi, Cubit-Cubit Manja akan bersiaran dengan tajuknya Rangkuman Belanjawan 2027. Terus bersama-sama dengan saya, menerusi Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

0: tengok kedai kejap ni.
1: Ni mesti dah berbakul kau kena marah dengan Suraya tu kan. Habis tu apa yang hilang?
2: Ha, cakap pasal hilang ni pula, duit tak adalah banyak sangat yang hilang. Yang ada dalam bekas tu pun duit modal untuk hari ni. Tapi yang ambil seram tu Kak Shima, TV. TV yang Kak Suraya bawa ke kedai hari tu dah kena kebas lah.
1: Udahlah, kakak engkau tu punya beria teruja nak tengok pembentangan belanjawan 2027 hari tu. Siap angkut dari rumah. Memang patutlah engkau kena marah. Kalau aku, aku marah.
2: Itulah tu. Super salah pula Amir. Amir ingat nak serta ibu di belia untuk apa ni, sukarelawan tu. Dapatlah juga insentif e-dompet secara one off.
1: Bagus sumbangan kau tu Amir. Besar maknanya. Tapi mana cukup kau nak beli TV, ganti TV Kak Suraya kau tu.
2: Alah, tu tak apa Kak Shima. Amir nak buat kerja sambilan. Amir nak bawa teksi ke, bas sekolah ke. Sebab apa? Untuk pemandu akan dapat bantuan khas sebanyak RM1,000 tau.
1: Kenapa kau tak jadi pekebun kecil aja? Insentif pengeluaran getah pun dinaikkan kepada RM3.30 sekilogram.
2: Hai Kak Shima ni pun macam Kak Suraya jugalah. Hai, suka peli Amir lah ni.
1: Bukan Perli. Betul apa? PMX pun dah umumkan banyak insentif untuk kita semua ni sebagai rakyat Malaysia dalam pembentangan belanjawan hari tu.
2: Tapi kan Kak Shima kan? Belanjawan 2027 ni pun memperuntukkan RM6.6 bilion untuk menyokong perjalanan usahawan Malaysia tau.
1: Tahu pun. Apa kata engkau tolong aja Kak Suraya engkau tu kembangkan lagi perniagaan kedai ni. Sekarang satu tingkat, tahun depan dua tingkat, tahun lagi satu tiga tingkat pula. Lama-lama dah boleh jadi Wisma Suraya Amir.
2: Ulama. Besar betul lah angan-angan tu.
1: Angan-angan. Akak nyanyi tak payah kan? Angan-angan tu percuma dek. Tak perlu bayar pun. Yang kau kena fikir sekarang, macam mana kau nak ganti balik TV kakak kau?
2: Alah Kak Shima ni, sebut pasal TV pula. Amir baru je nak berangan-angan nak jadi bos kat kedai ni. Dia cakap pasal TV pula dah.
1: Tu nampak tu. Tu kakak Suraya kau dah balik. Merah muka menahan marah ke apa tu. Padan muka kau. Aku nak balik lah.
2: Kak Shima, Kak Shima. Nak pergi mana pula tu? Kemanlah Amir kejap.
3: Cubit, Cubit Manja, terbitan Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: hingga 10 pagi.
1: 7.43 minit pagi. Selamat pagi saudara. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai hiburan saudara pada pagi ini. Saya Syazmi Lizwan akan temankan saudara sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan tadi saudara, saya sempatlah juga tinjau-tinjau ataupun curi-curi pandang di luar jendela untuk saya melihatlah keadaan cuaca pada pagi ini. Memang agak tebal jerebu pada pagi ini. Jadi saudara yang mungkin memang dah tak boleh nak pergi mana-mana ataupun kena pergi juga kat tempat kerja, pastikan saudara sediakan pelitup muka kalau saudara ada mesyuarat ke ataupun ada kerja-kerja di luar ke. Sebab apa, walaupun mungkin saudara kena kerja hari ini dengan cuaca yang tidak sihat, jadi saudara kena berhati-hati. Dan saya nak kongsikan juga saudara antara gejala kesihatan akibat pendedahan berterusan kepada jerebu ni, yang mana saluran pernafasan akan terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong. Lepas tu saudara akan rasa macam batuk-batuk, hidung berair, kerap bersin, serta rasa sukar untuk bernafas dan juga sakit dada. Dan dekat mata pula, mata mungkin akan merasa macam pedih, gatal-gatal dan juga berair. Dan kulit, kulit badan akan terasa gatal-gatal dan juga merah-merah lah. Dan lain-lain penyakit akan rasa sakit kepala dan juga pening. Kalau saudara mengalami gejala ini berterusan dalam sehari, dua hari ataupun tiga hari, bolehlah pergi ke fasiliti kesihatan yang berdekatan untuk dapatkan rawatan. Dan sekejap lagi saudara, saya nak kongsikan tema bagi pantun di Klasik pada pagi ini. Sekejap saja lagi, kita berikan laluan seketika kepada Anita Sarawak dengan lagu yang bertajuk Mari Kawan Bergembira. Sajang Klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Santai tepi pantai, Port Dickson. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

lagu yang telah pun berusia 21 tahun, nyanyian daripada Dato' Awi, lagu yang bertajuk Mata Hati Jiwa, baru saja menghiburkan saudara. Dan saudara, seperti biasa, pukul 8 hingga 9 pagi, kita ada pantun di Klasik, dan tema untuk hari ini ialah menghargai makanan dan bersyukur atas rezeki. Kerana apa saya pilih tema ini? Sebab apa, hari ini 16 Oktober 2026 merupakan Hari Makanan Sedunia. Jadi saya nak saudara hantarkan pantun kreatif saudara di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128, bertemakan pantunnya adalah menghargai makanan dan bersyukur atas rezeki. Dan semuanya untuk saudara selepas ini, pukul 8 hingga 9 pagi, pantun di Klasik. Ini dia untuk saudara, lagu nyanyian daripada kumpulan Gersang, lagu yang bertajuk Masih Aku Terasa. Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.